0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Preden Tanjung Pinang Hits Music Station. Selamat pagi Tom Predua. Akhirnya kita udah masuk ke jam 7 lewat lah sedikit. Iya, lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Lewat 7 menit lah. Astagfirullah, pagi-pagi ini. Hasil di jalan, guys. Waduh, jalan materi Kelurahan Pinang Tanjung Pinang seperti biasa kan one way ya Tom Predua. Pada kenceng-kenceng banget. Hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Alright. Kali ini aku pengen ngajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara ya, dengan kamu ikutan nimbrung Tom Predua request lagunya. Kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana? Nah, sambil tungguin postingan dari kamu, aku kasih tahu dulu kali ya. Ini kan adalah, guys, satu hewan yang menarik. Itu adalah beruang ya Tom Predua. Iya gak sih? Iya, ini beruang. Beruang tuh termasuk hewan yang terlihat menggemaskan ya. Dari kecil tuh kita kayak dikasih tahu kalau banyakan anak kecil tuh perempuan sukanya kayak boneka-boneka beruang gitu. Tapi setelah tahu beruang yang asli ternyata mengerikan ya Tom Predua. Jauh dari gemas gitu loh. Jadi kebetulan pula nih ada update-nya soal seekor induk beruang di Gatlinburg, Tenis. Mereka tuh terekam kamera lagi ngajarin anaknya jalan layaknya manusia dengan dua kaki. Nah, adegan gak biasa yang sangat menggemaskan ini langsung tuh banyak dikagumin dari banyak orang. Kejadian ini tuh menunjukkan sisi lain kehidupan satwa liar yang unik dan jarang terlihat. Ini yang kadang-kadang aku pikir, iya sih comel, iya sih lucu, tapi ternyata bahaya Tom Predua. Coba kasih tahu kamu deh, kalau menurut kamu hewan apa yang menggemaskan tapi juga mengerikan? Iya, gabung sekali terkes lagu ya. Gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2 nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Teman terbaik kau.

menggemaskan tapi juga ternyata mengerikan. Sebenarnya banyak sih guys yang kelihatannya tuh comel-comel, lucu-lucu gitu ya. Tapi ya kalau di kalau ketemu gitu kan menyeramkan tuh, nomor 2 enggak ada lucu-lucunya, serius deh. Nah, coba kita cek and recheck nih siapa yang duluan gabung. Rian, halo. Selamat pagi Kak Ulan, pagi. Ulan, menurutku Panda tuh gemes banget, makanya lucu. Mukanya lucu, jalannya juga kayak boneka hidup. Tapi ternyata mereka tuh tetap beruang yang kalau lagi marah atau merasa terancam bisa berbahaya banget. Iya, makanya kalau misalnya di kebun binatang itu ya, yang merawat gitu kan, itu haruslah orang yang profesional. Jadi gemes ya, tapi tetap gak berani deket-deket. Request lagunya, lagu Tulus Kak Ul yang judulnya Teh Hijau. Oke, siap. Aku puterin ya abis ini buat kamu. Thank you Rian. And then satu lagi dari Dita di Bintan katanya. Halo Dita, selamat pagi Kak Ulan. Aku Dita dari Bintan. Halo Dita di Bintan. Kalau ditanya, kayaknya aku bakal pilih ular Hognos. Apa tuh ular Hognos? Jadi Kak, mukanya tuh lucu, lucu banget kayak lagi manyun. Itu sering tahu muncul di video TikTok juga, tapi yang namanya ular ya tetap aja ya bikin merinding kalau ketemu langsung. Lucunya cuma enak dilihat dari layar. Di layar HP aja udah cukup tuh. Tapi emang sih banyak hewan-hewan yang sebenarnya tuh kelihatannya lucu tuh nomor 2, tapi ternyata cukup mematikan. Kita harus hati-hati. Kita juga harus tahu jangan yang lucu berarti aman, enggak juga, guys. Kadang-kadang nih yang suka bercanda emang ternyata banyak main drama ya. Maksudnya yang suka lucu-lucuan tapi ternyata lucunya gak cuman ke satu orang.

0: Pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Teman terbaik kamu.

Coba kita cek and recheck lagi tuh nomor 2. Kira-kira hewan apa ya yang menggemaskan, lucu, comel, tapi kalau sebenarnya nih mungkin kamu bakalan takut gitu kalau ketemu beneran sama nih hewan tanpa ada orang lain atau tanpa ada pawangnya gitu ya kan. Ini kayak misalnya Fikri tuh nomor 2 di Batam. Kalau menurut dia sih, kalau aku sih buaya ya Kak Ul. Waktu masih kecil tuh mikirnya lucu karena sering lihat karakter buaya di kartun. Nah pas udah besar, ya kan udah gede, ini baru sadar nih kalau hewan ini tuh salah satu predator paling mengerikan. Tapi bukan cuma soal fisik aja, soal hati juga bukan main gak boleh ya soal buaya ini. Padahal sebenarnya tuh buaya ini tahu guys, termasuk hewan yang setia. Iya, dia tuh setia banget gitu. Cuman kalau dari apa ya, kalau itu buaya-buaya yang di laut gitu, katanya kalau di buaya udah jadi buaya darat beda lagi. Makanya ada istilahnya tuh lelaki buaya darat.

apalagi kalau sampai dipegang. Request lagunya Kak Ul, Justin Bieber yang Beauty and the Beast. Oke, okay, biar paginya semakin menyala gitu ya. Eh boleh dong izin nih, izin buat Fikri tadi. Aku kayaknya mau putar lagu yang ini dulu deh, biar lebih asik aja gitu vibesnya. Tolong perdua, selamat pagi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi bingung mau ngapain, sama nih aku juga bingung. Kalau gak siaran aku ngapain ya? Udah nih, mending aku siaran aja, nemenin kamu tuh, Om Redua.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Teman terbaik kau.

Yes, yes, yes, welcome back Spada. Selamat pagi, Tulang Pradua. Ini kita sebenarnya sudah harus masuk ke topik baru ya guys. Tapi masih ada yang ikutan join terkait dengan topik kita tadi, soal hewan apa yang menggemaskan tapi ternyata mengerikan nih. Ini barusan aku dikirimin lagi video sama Satria di Sumbar, Tulang Pradua. Jadi dia punya peliharaan. Setahu aku tuh dia punya banyak ular ya. Jadi aku pikir tadi tuh videonya, aduh, kayak video ular deh gitu kan. Jujur kalau ular, Tulang Pradua, dari sekian banyak hewan reptil gitu, aku paling geli gitu. Kalau ngelihat ular kayak iya gitu. Merinding. Tapi kalau yang soal ini ternyata Satria ngirimin video ikan. Wah, aku udah lihat tadi videonya. Kok bisa sih mukanya secomel itu? Terus dia kok gigit dia ya? Sakit gak sih? Saya kasih video ikan saya yang menggemaskan. Gak usah khawatir, ini bukan video ular kok, lad. Iya betul. Ya Allah, ya Allah. Ini ikan apa by the way, Satria? Aku tadi ngiranya ikan lele teman berdua gitu kan. Pas ditengok-tengok lagi kayaknya bukan lah. Ikan apa ya ini ya? Ikan gabus kali ya weh. Pokoknya lucu lah, dia mukanya kayak matanya tuh besar gitu ya, agak ngelihat ke atas. Jadi comel. Cuman dia gigit pula. Takut pula jadinya. Lucu-lucu menggemaskan tapi cukup mengerikan. Coba ada lagi yang mau ikutan gabung gak? Boleh dengan topik yang pertama dulu, soal hewan-hewan yang menggemaskan tapi ternyata setelah ditelusuri ini adalah hewan yang cukup mengerikan, teman perdua. Coba aku cek and recheck ya. Sekalian kita tuh biar tahu. Kita tahu hewan ini menggemaskan tapi kita tahu juga apakah dia termasuk hewan yang berbahaya atau enggak. Nah, coba aku udah dapat nih informasinya, teman perdua. Yang pertama nih, hewan-hewan yang penampilannya tuh lucu dan menyimpan rasa unik, cuman di sisi lain dia juga mematikan. Waduh, misalnya kayak kukang. Kukang itu dia punya gigitan beracun, bisa bikin shock anafilaktik. Nah, koala itulah salah satunya juga, teman perdua. Itu kan comel ya, kayak dia tidur ngantuk, terus santai banget gerakannya. Jadi kayak yang, wah dia ini kayak hewan yang benar-benar lucu menggemaskan gitu. Kalau koala itu dia bisa jadi agresif dan membawa penyakit menular. Ngeri loh, teman peradua. Ada juga gurita cincin biru. Waduh, siapa yang udah pernah lihat hewan yang satu ini? Aku udah pernah lihat sih di TikTok guys videonya. Jadi kayak dikasih tahu lah kalau ternyata hewan ini tuh cantik, unik gitu kan, comel, tapi ini bisa mematikan, teman peradua. Kalau misalnya kamu ketemu sama gurita cincin biru, lebih baik menjauh ya. Racunnya itu sangat mematikan dan tidak ada penawarnya. Bahaya kan? Satu lagi ada kumbang kepi. Kalau yang satunya aku tahu. Nah, memang terlihat lucu, warnanya cantik, mungil, terlihat manis, cerah gitu ya. Tapi serangga ini kanibal yang akan memangsa sesamanya saat kekurangan makanan. Wow. Serem juga ya guys. Kalau misalnya kumbang makan kumbang, iya. Gak apa-apa lalan, kan ada jeruk, makan jeruk. Iya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

tadinya sih teman perdua, ulan tuh pengen ngajakin ngomongin yang lain. Masuk lagi votingan nih, heran emang kalau udah mau ganti topik baru-baru rame nih. Tapi aku maklumin ya, mungkin karena tadi lagi pada sibuk gitu kan, sambil siap-siap. Jadinya jam-jam segini baru bisa gabung lan. Iya pula, bisa jadi tuh. Oke, kita lanjut lagi deh sama postingan Anjas Moro. Eh sabar dulu ya Anjas ya. Tadi kata Satria bilang, kan aku nanya itu ikan apa gitu kan. Itu masih sejenis sama ikan gabus lan. Ditunggu lagunya Yalan. Eh lagunya lagu apa dia minta nih? Lagu apa? Oh ada. Astagfirullah, aku itu langsung lihat videonya saking excitednya tahu Satria. Aku nggak lihat kamu tuh ada posting, ada ngetik lagi gitu loh. Pagi Ulan, gimana kabarnya hari ini pagi Satria? Alhamdulillah, masya Allah. Serius, ini topiknya Lan. Jadi mau dikirimin foto atau video yang mana Lan? Yang pengen Ulan lihat, yang bertaring, berbulu, bersisik, atau berkaki banyak, atau malah yang bersayap? Ini kebun binatang apa gimana nih Satria? Jujur, tapi ini berat sih, sulit milih mana yang lebih menggemaskan. Lagunya mau JKT48 yang Fortune Cookie. Oh gitu, dipantes lah dia minta lagunya belum puter-puter nih. Kayaknya Ulan gak nge nih. Oke, aku puterin lagunya ya, maaf ya Satria ya, agak kelewat tadi. Makasih Ulan senyum hari ini. Iya, sama-sama. Tadi aku tanya ikan apa tuh, katanya ikan masih sejenis ikan gabus lan gitu. Berarti benar ya tebakan aku ya, kayaknya ikan gabus lah anyway gitu. Ada lagi dari Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ulan cantik. Good morning Anjas. Sepada update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah, cek sound Kak Ul. Sama nih. Ikat topiknya ya, ular menurut aku menggemaskan. Iya ampun, merinding lagi aku pas bagian ini. Menggemaskan dan lucu, ini yang aku lihat di kebun binatang. Tapi menurut aku semua ular membahayakan, dan sampai sekarang aku gak berani sama sekali ya pegang ataupun gendong ular. Mau berbisa kah ataupun gak berbisa, menurut aku ya bahaya aja Kak. Ya iya emang bahaya. Request lagunya ular berbisa ya Kak, boleh, kenapa enggak tuh. Semangat siaranya Kak Ulan cantik, saya nebagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya sama-sama, thank you juga udah ikutan join ya tahun perdua. Lagi dan lagi kayaknya aku ingetin dulu aja deh buat kamu yang belum ikutan gabung. Karena ternyata masih ada aja yang join, mungkin juga baru bisa gabung sekarang. Aku tungguin untuk kamu yang belum tolong peradua. Kasih tahu ke Ulan kira-kira hewan apa yang lucu tapi juga menggemaskan buat kamu. Sini gabung sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Joinnya di live chat RRI Digital boleh. Di WhatsApp kita 0811-77-79210 atau ke Instagram juga boleh banget teman Pradua. Gabung aja di @pradua_tpi, duanya angka. Jangan lupa follow, DM ya. Aku tungguin postingan kamu sambil dengerin lagu ular berbisa. Bisa banget dia nih, bisa bilang aku satu-satunya, padahal salah satunya.

0: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So far tahun berdua cuaca di Tanjung Pinang nih semakin panas guys. Waduh, cerah banget. Hari ini hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Masih ada yang pengen gabung dengan topik pertama? Ada. Ini benar-benar ya tahun berdua ya. Udah kita langsung lanjut lagi aja. Assalamualaikum Kak Ulan Spada. Waalaikumsalam Alwi. Ulu-ulu pengantin baru nih. Kapan Kak Ulan itu bakal jadi hari patah hati seperdua Tanjung Pinang? Lah, nggak dong, jadi momen bahagia dong. Jadi kayak yang manifesting yang baik-baik aja. Ya kan, kita juga selama ini cuman teman. Sakit nggak? Aku kalau ditanya kapan, kemarin tanggal 17 Alwi, tanggal 17 Juli itu katanya bakal jadi hari patah hati seperdua Tanjung Pinang. Hewan yang menggemaskan tapi juga mengerikan menurut aku itu kucing ya. Enggak sih. Kucing ada sih guys, tapi betul juga kucing ada nih yang kayak aku ngelihat videonya, dia itu sampai ngegigit kaki tuannya. Dan itu dia benar-benar enggak mau lepas. Dia kejar terus kaki tuannya sampai benar-benar berdarah. Seram kan weh, tapi sebenarnya dia menggemaskan gitu. Kata Alwi sih, aku sering pegang kucing, tapi kalau kucingnya lagi marah kadang gigit dan nyakar. Iya. Mungkin kamu megangnya salah-salah tuh Alwi. Killing me inside yang di request. Terima kasih Kak Ulan. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ikutan gabung Alwi. Terus tadi siapa lagunya Killing Me Inside ya? Oh iya, biarlah. Biarlah ku rela. Bukan, beda Lan. Lanjut lagi, ada ini dari Yoga, namanya Tolong Pradua. Selamat pagi Tolong Pradua. Halo, hai Yoga. Berang-berang lucu banget kalau lagi main sama temennya atau lagi tiduran sambil pegang tangan. Idih. Tapi nih ya, ternyata kalau di alam liar mereka tuh bisa agresif Kaul. Mereka bisa ngegigit dengan tajamnya. Jadi jangan ketipu sama wajah polosnya itu. Iya. Banyak sebenarnya hewan-hewan kayak gitu guys. Cuman emang gini, kita sebagai informasi dan edukasi juga untuk diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada hewan yang menurut kamu cakep, lucu gitu kan, tetap harus waspada, takutnya berbahaya. Lanjut, ada satu lagi dari Nisa nih. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Aku Nisa dari Lingga. Hai, Nisa di Lingga. Selamat pagi. Aku jawab ya, kalau menurut aku hewan yang lucu tapi menggemaskan dan mengerikan adalah kucing hutan Kak. Mukanya tuh mirip banget nih sama kucing rumah, jadi pengen dielus gitu kan. Terus juga kayak yang matanya itu besar, jadi lebih comel. Ternyata dia tetaplah hewan liar yang nalurinya berburu. Lucu tapi bikin mikir dua kali sih buat deket. Jangan deket-deket sih memang. Jangan dua kali, mikirnya sekali aja. Jangan deket-deket. Lagunya mau lagu Adrian Khalif yang Flawless. Alright, kita bungkus dulu nih. Tadi udah ada yang request juga, thank you untuk yang udah ikutan join. Kayaknya abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir. Kamu yang belum gabung sini ikutan join tahun pra 2, nanti di jam 9 soalnya lo mau lanjut ke Beranda Astacita ya. Yang mau join kasih tahu aja lah, menurut kamu hewan apa yang lucu, menggemaskan, tapi ternyata dia juga mengerikan. Iya, sama sih soal kehidupan, kayaknya menyenangkan tapi ternyata banyak juga ujian dan tantangan. Apalagi buat kita yang di perantauan ya, lagi fake banget buat bahagiain orang tua. Sampai mikir nih, kira-kira sempat gak ya aku bahagiain mereka.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah?

0: Belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

RRI Braden Tanjung Pinang Hits Music Station. Yuhu, thank you Tom Pradua untuk kamu yang sudah ikutan gabung. Thank you Keteki. Ini juga, oh tadi aku bilang sama Satria kan, bagilah satu ikannya, lucu katanya. Lucu sih, tapi setiap main jari tangan robek. Aduh, darahnya lumayan, beberapa hari nahan sakit. Geli-geli dikit lah rasanya. Iya, gak usah, gak jadi. Ambil aja Satria. Gak mau. Dan kalau udah sembuh digangguin lagi. Iya, emang kayak gitu manusia kan. Kadang-kadang disakitin protes, gak disakitin mancing je. Oke deh, thank you untuk semuanya yang udah ikutan join hari ini barengan sama Ulan ya. Abis ini lo masih nemenin kamu Tom Pradua. Kita lanjut lagi ke Beranda Astacita.

92 kembali sampai peradaan tayang jumpi nang Hits Music Station. Yuhu, teman Fredua, gimana? Jam-jam segini kamu mulai apa nih guys? Mulai lapar, mulai ngantuk, mulai apa nih? Mulai semangat dong Lan? Oh iya, cakep, cakep ya. Semangat, semoga kegiatannya lancar nih teman Fredua. Yulah sambil-sambil aja, iya kan, sharing-sharing bareng sama kamu. Tapi kamu cukup dengerin juga it's okay banget. Ngomong-ngomongin soal alat pemadam api guys, pernah gak sih kamu tuh kepikiran untuk yang kayak cobain alatnya? Nah, kebetulan tuh ya, dulu kan belum ada kayak damkar-damkar datang ke sekolah-sekolah buat ngasih tahu gimana cara pakainya segala macam tuh. Kebetulan aku gak kebagian guys, sekolahku. Jadi kayak gak tahu gimana. Kalau sekarang kan udah mulai banyak tuh edukasinya, terus juga nanti dikasih coba gitu kan. Jadi gak cuman informasi aja. Nah, ngomongin soal alat pemadam api, coba kamu bayangin deh teman peradua, kalau tiba-tiba nih, amit-amit ya jangan sampai, tapi mungkin kalau, astagfirullahaladzim, semoga jangan terjadi kebakaran kecil di rumah, kantor, atau bahkan di kendaraan. Kira-kira apa yang pertama kali kamu lakuin? Mungkin kamu bakal nyari air gitu. Pada dasarnya tuh sebenarnya air tidak terlalu membantu ya guys. Banyak yang langsung panik juga, teriak minta tolong, atau buru-buru menyiram pakai air ya si apinya. Padahal gak semua jenis kebakaran itu bisa dipakai air, teman perdua. Nah disinilah pentingnya keberadaan alat pemadam api tadi yang aku bilang, atau yang sering kita kenal sebagai APAR, alat pemadam api ringan. Walaupun ukurannya gak terlalu besar, tapi alat ini tuh bisa banget jadi penyelamat sebelum apinya membesar dan susah untuk dikendalikan. Kebakaran kan sering banget ya, berawal dari hal-hal sederhana, misalnya kayak korsleting listrik, kompor yang lupa dimatiin, kebocoran gas, sampai puntung rokok yang masih menyala. Makanya, kalau kita punya APAR, bukan cuma kewajiban di gedung-gedung besar, tapi juga semakin penting dimilikin di rumah maupun kendaraan kita. Nah, kalau misalnya kamu sendiri, apakah kamu sudah punya alat ini guys di rumah? Aku yakin sih, gak semua rumah itu ada, tapi minimal banget kalau kayak kantor, itu harus ada banget lah. Wajib ya teman-teman.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin soal apar ya, alat pemadam api ringan sama fungsinya, ini kayaknya kita perlu tahu juga. Kalau ini tuh gak cuma satu jenis, guys. Jadi isi di dalam tabungnya tuh beda-beda, sesuai sama sejenis dari kebakaran yang mau dipadamkan. Misalnya ada namanya apar powder. Ini yang sering banget kita lihat kalau misalnya dikeluarin tuh langsung kayak yang kayak es batu gitu loh, tahun pernah dua yang serutan-serutan es yang kayak gitu. Ini tuh emang cocok untuk kebakaran akibat kayu, kertas, kain, cairan yang gampang terbakar sampai kebakaran listrik. Terus ada juga apar CO2 aka karbon dioksida. Biasanya dipakai untuk kebakaran yang berasal dari peralatan listrik kayak komputer, server, atau panel listrik karena tidak meninggalkan residu. Terus yang ketiga ada namanya apar foam. Digunakannya tuh untuk kebakaran karena bahan bakar cair kayak bensin atau solar. Nah, foam ini bekerjalah dia untuk menutupi permukaan bahan bakar, jadi apinya tuh kehilangan oksigen gitu loh, guys. Satu lagi terakhir nih, guys, yang perlu kamu ingat ada namanya tuh apar water. Khusus untuk benda padat kayak kayu, kertas, atau kain. Tapi ingat ya, jangan dipakai untuk kebakaran listrik karena justru bisa menyebabkan sengatan listrik.

gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.

0: 18 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
1: Main game itu gak dosa kok, asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
2: Ya, kalah lagi.
1: Oh iya, kan aku gak pro.

ada yang mungkin udah tahu nih sama jenis-jenis jadi dari APAR, alat pemadam api ringan, tapi nggak tahu gimana cara pakainya. Iya pula, percuma ya guys ya. Tuh Fredwell, mungkin ini belum cukup ya. Kalau misalnya aku hanya kasih tahu, harusnya aku tuh benar-benar praktekin, atau kamu juga ikutan praktek biar tahu gitu. Cuman kan itu kayaknya tugas damkar aja. Kita cuma bisa ngasih tahu ke kamu dengan tutorialnya aja. Tapi gampang kok buat kamu ingat yang metode PASS namanya. Jadi PASS ini P-nya pull, tarik pin pengaman pada tabung. A, aim, arahkan selang ke bagian bawah api, bukan ke korbaran apinya ya. S, squeeze, tekan terus supaya si apar ini keluar. Nah, S-nya lagi, sweep, sapukan semprotan ke kanan dan ke kiri sampai apinya tuh benar-benar padam. Tapi perlu diingat juga nih guys, apar itu cuma efektif untuk kebakaran yang masih kecil ya. Kalau udah besar, ruangan dipenuhi asap, jangan coba-coba untuk memaksakan diri, karena justru akan makin merepotkan guys. Keselamatan diri itu tetap yang utama. Jadi segera evakuasi dan hubungi petugas pemadam kebakaran ya. Selain itu, jangan lupa juga kamu cek masa berlaku aparnya secara berkala. Karena memang banyak juga beberapa yang udah punya apar tapi lupa kalau itu ada expirednya juga. Jadi tekanan tabung itu harus tetap normal supaya bisa dipakai kalau sewaktu-waktu kamu butuh.

Hits Music Station Tompra 2. Kebakaran emang bukan sesuatu yang kita harapkan pastinya, tapi kita bisa mengurangi resikonya dengan kesiapsiagaan. Nah, mulai dari mematikan instalasi listrik aman, tidak meninggalkan kompor menyala, menyimpan bahan mudah terbakar dengan benar, sampai menyediakan APAR, alat pemadam api ringan, di tempat yang mudah dijangkau. Ingat ya, APAR ini bukan sekedar pajangan atau pelengkap ruangan. Alat ini tuh bisa menjadi penyelamat ketika detik-detik pertama kebakaran terjadi. Karena dalam situasi darurat, yang paling berharga tuh bukan harta benda, tapi juga keselamatan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Makasih buat kamu yang udah nyimak. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah kesadaran kita bahwa mencegah kebakaran itu selalu lebih baik daripada mengatasi. Tetapi tetap hati-hati, tetap waspada, dan selamat beraktivitas. Ulang pamit guys, bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
1: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
3: Aku Adele.
4: Aku Nura.
5: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
6: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, informasi dari rri.co.id. Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, penggunaan aplikasi deepfake AI sini makin marak, terutama yang beredar di berbagai platform media sosial. Mungkin kita pernah melihat sebuah video selebriti atau aktor atau seseorang yang dikenal dibuat seolah-olah mereka berkata sesuatu. Dengan deepfake AI, wajah pemeran buatan dengan wajah asli pemerannya hampir akurat. Hal ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat akan penggunaan deepfake AI di masa mendatang, karena penggunaan adanya berisiko disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi selanjutnya, Star Vision bekerja sama dengan FMM Studios merilis trailer resmi film Kado Untuk Ibu yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 6 Agustus 2026. Film garapan sutradara Amrul Umami ini menghadirkan kisah keluarga hangat melalui sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Trailer memperlihatkan perjuangan Ara mencari kado istimewa untuk sang ibu dengan bantuan Faris, seorang anggota pemadam kebakaran. Perjalanan mereka ke pasar berubah menjadi petualangan menegangkan setelah tas Ara yang berisi tabungan dari celengan ayam dicuri.
5: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gokil, ngeri. Tetap profesional kerja ya. Pokoknya untuk di siang hari ini Nurai nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Dan seperti biasa kita mulai dulu di sesi sulit sampai jam 12 siang. Jadi kamu susun-susun aja lagunya, Nurai tungguin di jam 11. Ya nanti dari jam 11 tinggal Nurai puterin.

0: Ih, mual lo. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

tahun berdua. Ini udah ada yang join sih. Siapa tadi ya? Mana ya? Mana? Ah, okay, ini dia. Bang Jess 10 udah join. Nah, baru satu orang yang join, berarti masih banyak banget kesempatan untuk kamu ikutan join teman berdua. Karena seperti biasa, ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa kamu susun barengan sama Nora di siang hari ini.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Masih barengan sama Dora di Solid Susun lagu hits Pradu Evan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradu ini udah lumayan ramai sekali yang join di siang hari ini. Dan untuk di Tanjung Pinang juga udah berhenti hujannya. Tadi sempat gerimis sebentar guys ya, sempat banget gerimis, tapi ternyata udah mulai reda lagi. Ya tapi kalau ngomongin soal hujan di Tanjung Pinang emang gitu sih teman Pradu, gak nentu gitu. Ya mungkin bisa dibilang sama kayak perasaan dia yang gak pernah bisa jelas.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Langsung aja ya tahun pre 2, karena udah di jam 11. Dan untuk susunan lagu juga udah masuk dari Bang Anjas, Bang Alwi, Bang Rahmat Hidayat, terus juga ada Bang Aris ya. Mau nomor 3, 7, 8, 10 boleh. 3 lagu dari Raim Laore. Nomor 7 Event 17, 8 dari Taylor Swift. Untuk nomor 10 lagu dari Benson Boone, teman Pradua. So, kalau gitu langsung aja kita puterin. Here we go.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun lagi Hits Padu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah ada berapa lagu tadi ya? 4 lagu ya teman terdua yang sudah Dora puterin di Sulit Susun lagu Hits. Kali ini kita lanjut lagi ke susunan lagu dari Bang Rahmat Hidayat. Mau nomor 6, 4 sama 2 yang belum. Nora ambil 6-nya aja, karena 4-nya nanti Nora mau ambil dari yang lain. Terus juga nomor 2-nya Nora ambil dari susunan Bang Aris, biar adil ya Besti ya. Dan untuk kamu juga yang baru dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, selamat siang. Yang masih bingung mau makan siang apa ya, nanti di jam 12 siang bakal Nora rekomendasiin deh makanan siang dan juga UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Unik

0: RRI dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta, karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

dan udah ada berapa lagu? Tadi udah naik 4, terus sekarang tadi barusan naik 3 ya teman Pro 2. Berarti udah ada 7 lagu. Itu nomor 3, 7, 8, 10, 6, 9, 2. Berarti yang belum nomor 1, 4 ya kan? Terus juga 5. Nomor 1 itu lagu dari David Bayu teman Pro 2, Segalanya Itu Kamu. Terus juga ada lagu dari Bernadia. Yo. Bernadia, ini lagu satu bulan banget nih ya untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya, kok dia bisa kelihatan baik-baik aja sih setelah pisah sama kamu? Apakah nangisnya kemarin palsu?

Bernadia, satu bulan baru aja kamu dengerin Temuan Pro 2. Ini lagu terakhir di Sulit Susun Lagu Hits untuk di hari ini. Siapa yang mungkin juga ngerasa relate dengan lagu ini, yang bertanya-tanya apakah dia sudah menemukan pengganti aku, Elzik. Tapi intinya jangan pernah ngerasa takut, ngerasa tersaingi Temuan Pro 2 melihat penggantinya yang baru, karena kamu pasti juga akan mendapatkan pengganti baru yang lebih baik dari dia yang dulu. Jadi intinya, perbaiki diri kamu terus, upgrade diri kamu terus, menjadi pribadi yang lebih baik, sampai nanti kamu akan ketemu dengan pasangan yang lebih tepat dan juga lebih cocok ya. Dan ini Temuan Pro 2, setelah ini kita akan lanjut ke sesi santai siang di UMKM. Jadi nanti akan rekomendasiin beberapa UMKM ke kamu, tapi tetap stay aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, santai siang berdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tali gak tuh? Tadi ya guys ya, Nur udah pernah bilang sama kamu kalau Nur mau rekomendasiin tempat yang bisa kamu cobain teman berdua. Untuk apa? Untuk jadi tempat makan siang guys. Ini ada makanan Chinese food halal Woku. Jadi dia ini baru ya, baru banget dibuka di Tanjung Pinang. Jadi dia menjual makanan-makanan Chinese begitu, tapi versi halalnya. Ada apa aja sih memangnya? Di sini ada banyak banget pilihan makanan ya teman berdua. Tapi Nur tuh gak bisa ngejelasin gitu loh, karena mungkin Nur gak tahu kali ya. Tapi untuk sausnya sini, di sini tuh banyak banget untuk saus-sausnya, model pilihan sausnya. Dan di situ juga ada lauk-lauk yang Indonesia seperti nasi goreng, mie goreng. Yang simpel-simpel aja juga ada sekali teman berdua. Nah, ini ada di Woku Chinese Food. Jadi kalau kamu mau cobain, boleh banget langsung aja digaskan di Jalan Insinyur Sutami, dekat daerah sebelah Oke Bento ya. Nah, bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Lanjut lagi masih barengan sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau tadi ada Chinese food yang Nura rekomendasiin ke kamu teman Pradu, kali ini ada sate, tapi sate kambing ya guys ya, mbak gitu. Nah jadi untuk sate kambing ini kamu bisa banget cobain, dia dibilang, bisa dibilang dia tuh beda dari yang lain. Kenapa? Karena dia tuh nggak ada baunya gitu loh. Kan biasa kalau sate kambing tuh kan masih kentara banget gitu untuk aroma kambingnya gitu. Nah di sini tuh aman banget teman Pradua, kamu bisa cobain di Sate Ponorogo. Lokasinya di mana sih? Lokasinya ada di Jalan Ganet Lama, di seberang perumahan Permata Indah guys. Buka dari jam 3 sore sampai di jam 11 malam.
1: Dead in my eyes, till the day that I die.

Masih berikan sebenarnya di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi udah ada sate kambing ya. Terus juga kali ini Nora mau rekomendasiin lebih ke cemilan sih teman Pro 2 yang bisa banget kamu cobain. Nah, jadi ini ada shawarma. Shawarma ini kalau Nora bilang sih bisa dibilang mirip sama kebab, guys ya. Tapi ini lebih gede gitu ya. Jadi untuk shawarma ini teman Pro 2, ini bisa banget kamu beli di depan Trend Shop Batu 9 ya. Nah, kalau kamu mau cek dulu IG juga boleh banget, ada shawarma sultan underscore TNJ. Jadi dia ini bentuknya tuh, kalau kamu gak tahu ya, bentuknya tuh kayak kebab Turki begitu ya. Kalau mau cobain boleh banget langsung aja pergi ke kilometer 9 di depan

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Setelah itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
4: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Oh, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?

Masih barengan sama Dura di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pradu? Udah lumayan banyak loh ya itu Dura kasih rekomendasi untuk kamu yang masih bingung, aku mau makan siang di mana, mau makan ini di mana, mau makan itu di mana. Apalagi untuk kamu yang anak baru di Tanjung Pinang ya kan, anak rantau banget pokoknya. Kali ini kita mau rekomendasiin dimsum yang bisa kamu cobain dari Dimsum Satu Atap teman Pradu. Nah, kalau dimsum ini yang paling enak tuh jujur mentai. Dokter biasa aja sih sama mentai. Nura bahkan lebih suka tuh yang original aja. Tapi setelah Nura cobain, ya Allah enak banget. Manalah tahu ada yang mau nganter kan. Nah, jadi kalau dimsum mentai ini kamu bisa cobain teman Pradu deh. Tergantung sih, ada mulai dari isian 6 yang paling dikit ya. Terus juga ada yang kalau mau pakai topping-topping boleh banget ya. Nah, kalau untuk sambalnya ada 2. Biasanya kalau orang lain tuh pakai chili oil aja ya. Nah, di sini juga ada sambal asamnya teman Pradua. Ini seger sih karena asamnya, tapi pedas juga bestie ya. Nah, kalau kamu tanya di mana sih Dimsum Satu Atap ini? Dimsum Satu Atap ini lokasinya ada di seberang SPBU di yang di kilometer 10 ya. Pom bensin di kilometer 10. Nah, buka itu setiap hari dari jam 3 sampai jam 10 malam.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

From Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tanjung Pinang setelah sekian lama ya terang-terang aja, kalaupun hujan cuma sebentar. Kali ini mendung gelap banget, teman perdua. Wow ya. Jadi untuk kamu yang mungkin mau keluar, tetap hati-hati, apalagi kalau sini kamu hanya mengendarai motor ya. Tapi untuk yang mobil juga harus hati-hati sih, bukan berarti enggak harus hati-hati gitu. Karena jalanan sudah pasti licin ya kan. Terus juga penglihatan juga mulai agak terlalu terganggu karena ada bekas-bekas rintikan hujan ya. Jadi kita akan lanjut, teman perdua, dengan informasi dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu, tetap dong sambil dengerin dulu lagu-lagu asik yang Nura puterin di

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih barengan sama Lura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Tapi jujur, untuk di kondisi kota Tanjung Pinang saat ini emang lagi petir ya. Jadi belum bisa kita lanjutkan dulu, teman Pro 2. Jadi kita izin untuk off sementara. Nanti akan kita lanjutkan lagi kalau kondisi cuaca sudah mulai baik-baik saja.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pradua. Nura balik lagi untuk nemenin kamu nih teman Pradua, karena udah reda ya. Kondisi cuaca udah mulai

Udah waktunya pulang banget ya Besti Besti. Jadi terima kasih banyak pokoknya untuk kamu yang masih setia dengerin dari tadi walaupun sempat jeda sebentar. Nanti kita lanjut lagi teman-teman berdua dengan informasi dari dunia entertainment.

0: Sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyai. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Aku harus pergi dari Wisnu Santika atau Wonpre 2. Gak Wisnu Santika sendiri aja dong ya. Ada Ariel Usmana. Nah, jadi kita lanjut lagi teman-teman berdua, mau updatein kamu lagi di informasi kali ini dari Adele. Siapa sih yang gak kenal sama penyanyi terkenal dari Inggris ini teman-teman berdua, yang lagu-lagunya menurut Nura sangat mewakili isi hati, terus juga penampilan dia, suara dia itu gak usah diragukan lagi teman-teman berdua. Nah, jadi ketika ada sesi tanya jawab gitulah di salah satu konsernya yang diadakan di Los Angeles, dia sempat menegaskan kalau dia ini pengen mewujudkan mimpinya. Mimpinya apa? Coba lah kamu bayangin, udah jadi seorang penyanyi terkenal tapi masih punya mimpi. Mimpinya karena dia ini punya apa ya? Mimpi yang dia udah simpan lama banget, yaitu menjadi seorang guru atau tutor gitu-gitulah ya. Jadi katanya setelah residensi di Las Vegas berakhir, Adele bilang dia pengen mengambil jeda yang agak lumayan panjang dan juga belum punya rencana untuk buat musik baru lagi. Bukan pensiun, bukan ya, tapi lebih ke pengen mewujudkan mimpi lama yang masih dia pegang sampai sekarang.

Baik banget Mama Shita. Gimana-gimana? Udah semangat belum? Jangan-jangan yang udah mulai ngantuk langsung melek lagi matanya ya. Dari lagu yang Nora puterin, agak ngeri lagunya, middle up sekali ya di siang hari ini ya. Mata udah lah ngantuk-ngantuk gitu ya kan. Ayo kita on radio, kita lanjut lagi nih dengan informasi dari Lego. Jadi ini ada kaitannya juga sih dengan FIFA perlombaan yang kemarin itu. Jadi Lego ini menghadirkan versi khusus dari set FIFA World Cup Official Trophy untuk memperingati keberhasilan Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia tahun 2026. Jadi bisa dibilang berbeda dari versi reguler ya. Edisi ini tuh dilengkapi dengan detail khusus yang menandai kalau kemenangan Spanyol, dan juga cuma tersedia di toko resmi Lego yang ada di negara itu tahun kedua. Jadi aduh banyak banget nih komennya. Aduh mahal banget. Mahal banget. Iya sih pasti mahal. Tapi ada juga yang bilang, aduh mau banget. Apakah gaji seimut ini bisa membelinya?

0: kita dari
1: Gosele.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua masih barengan sama Nora di Santai Siang. Tapi ini sudah di sesi terakhir untuk Nora nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Kenapa? Karena Nora mau pulang. Yayay, Nora mau pulang besti ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini akan ada penyiar selanjutnya yang akan nemenin kamu pastinya. Tapi nanti Nora tetap bakal update dulu dengan info Pro 2 ya guys ya. Karena

Rina. Penyiar selanjutnya nanti tinggal nemenin dari jam 4 sampai jam 8 malam aja. Pokoknya thank you sekali lagi teman Pradua. Tetap enjoy aja dengerin, nanti akan ada Adele yang lanjut nemenin di sore ceria. Kalau gitu udah pamit, see you and bye-bye.

0: tiba-tiba New Jeans akhirnya memberikan sinyal comeback lewat rangkaian video dan foto berjudul 2026 Summer of New Jeans. Dan grup ini akan tampil lagi dengan 4 member, yaitu Minji, Hani, Hyerin, dan juga Hein. Yang paling bikin fans heboh tentu kemunculan Minji, karena beberapa bulan lalu status comeback Minji masih belum jelas dan sempat disebut masih dalam tahap pertimbangan. Dan untuk sekarang, kehadirannya di teaser terbaru langsung memicu antusiasme sekaligus juga berbagai teori dari para penggemar lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pondok Pesantren Darul Rahman menghadirkan lomba e-sport dengan konsep yang tidak biasa. Selama pertandingan berlangsung, para santri diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan konsep ini mencuri perhatian karena memadukan kompetisi game dengan pembelajaran bahasa asing. Selain mengasah kemampuan bermain, para santri juga didorong untuk aktif berinteraksi menggunakan kedua bahasa tersebut.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Jalan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: you so listening 92.1 Radio FM Tayu Jupinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Di mana cuaca nih ya? Hujan, lumayan sih. Tadi juga di rumah tuh sekitar jam berapa? Aku lupa, kayak jam 11-an atau jam 12-an gitu. Itu petirnya di daerah rumah itu gede banget, teman Pradu. Adel sendiri juga kaget, malah jadi takut gitu loh. Aku gak terlalu takut sebenarnya. Cuman karena gede banget, tadi tuh aku sempat yang shock juga. Kayak aku langsung pengen ke rumah nenek aku aja deh, karena emang petirnya gede banget, ya ampun. Jadi buat kamu yang di jalan emang perlu hati-hati juga. Gak hanya karena ada petir aja dan hujan yang lebat, tapi itu juga untuk keselamatan bersama. Jadi kalau kamu yang ingin berpergian, selagi itu bukanlah suatu hal yang penting-penting banget, mendingan ditunda dulu aja sama perdua kalau hujannya lagi lebat. Apalagi kalau ternyata kamu juga membawa kendaraan roda 2, better di rumah aja dulu atau ditunda aja dulu deh. Baru keselamatan kamu juga kalau hujannya itu masih lebat banget ya. Karena biasanya itu ada di beberapa titik nih di daerah kota Tanjung Pinang itu yang untuk airnya itu lumayan tinggi, itu juga ada teman Pradua. Tapi aku belum dapat updatean lagi sih, apakah ada yang naik lagi. Karena biasanya itu justru yang di daerah pesisir tuh yang sering ngedapetin kabar seperti itu. Tapi semoga untuk kali ini gak ada lagi ya teman Pradua.
1: Terbaik kamu.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kamu juga sudah ikutan berfoto ala-ala lagi di Jepang, padahal lagi di Tanjung Pinang. Dasar bukan Tanjung Pinang, jangan kita pengen ini jadi spot foto cantik Gen Z. Katanya itu mirip di Jepang tuh, Mempre 2. Gimana? Kamu udah foto-foto cantik belum di situ? Jadi kan emang keluarga aku tuh bentar lagi yang dari Jambi tuh bahkan ke sini. Mungkin itu akan menjadi salah satu tempat yang akan aku ajak buat yang muda-mudinya buat foto di sana, teman berdua. Terus kan juga ada Thailand ala daerah Tanjung Pinang. Pokoknya tuh banyak banget deh, teman berdua, spot-spot foto yang ada di kota Tanjung Pinang. Dan ya, kita harus bangga juga. Terus kalau kamu pendatang, turis juga yang berada ke kota Tanjung Pinang, kamu gak hanya bisa nyobain spot foto yang unik aja di kota Tanjung Pinang tercinta ini, tapi juga kamu perutnya akan dimanjakan dengan kuliner-kuliner dari daerah kota Tanjung Pinang, terutama untuk seafoodnya tuh fresh banget.

lagi kita akan bergabung dengan Programa 2 Batam, karena kita akan masuk di segmen acara Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 15. Jadi pasti kamu gak pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jadi dulu sebelumnya di agensi, akhirnya
1: di agensi lain dulu.
0: Satu agensi.
1: Dulu ya,
0: dulu satu agensi, akhirnya bergabung di
1: bergabung BMA.
0: Jadi akhirnya belajarlah sama Om Ibnu seperti itu. Biasanya Om Ibnu ngajarin modeling itu ngajarin apa aja sih sama Azal ya?
2: Biasanya catwalk, pose, sama runway.
0: Berarti ada catwalk, gimana cara jalan, terus posenya,
1: ekspresi, bagaimana kita kayak bawa baju ini gimana, bawa baju misal casual, gaun dan segala macam, tapi lebih ke runway dan ya semuanya sih sebenarnya semuanya diajarin.
0: Oke, kalau Azalea sendiri yang paling kayak duh susah banget buat belajarnya kemarin-kemarin itu belajar apa sih?
2: Kalau pertama-pertama pasti catwalknya yang susah.
0: Kenapa badannya susah lurus? Karena kan biasa gitu ya. Ya
1: jari jauh dari cara jalannya atau gimana?
0: Yang menurut Azalea itu kayak kok kayaknya susah banget gitu. Atau karena sepatunya yang tinggi, biasa ada high heels segala
1: atau
0: macam.
1: Atau pose atau ekspresinya.
0: Atau ekspresi yang menurut Azalea kayak duh, susah banget deh gitu.
2: Kayaknya menurut Azalea gak ada yang susah. Tapi kadang confidence-nya agak low.
0: I see. Kayak, aduh kayak insecure dikit gitu ya. Kayak gak yakin ini udah benar atau belum. Betul. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya Azalea nanya sama Om Ibnu langsung atau minta ngomong sama mama atau gimana? Kalau lagi kayak low confidence gitu.
2: Ngomong sama mama.
0: Biasa mama ngomong apa sama Azal ya kalau misalkan Azal, Ima takut lah, Ima nggak ngerti atau gimana gitu?
2: Biasanya mama biasanya calmin biar jadi confident lagi.
0: Ditenangin gitu ya, tenang aja, namanya runway, udah jalan aja seperti itu ya. Berarti mama support banget Azal ya di model. Kalau baju, Azalea ingat gak udah pakai baju apa aja gitu? Ada baju budaya gak? Ingat gak?
2: Kayaknya ada.
0: Ada, karena udah lumayan lumayan banyak runway. Bang Ibnu boleh gak cerita kayak perjalanan dari Azalea sendiri?
1: Azalea ini perjalanannya berawal dari ya kompetisi lokal, akhirnya bisa ke nasional. Kemarin Azalea ini baru menang apa namanya Miss Junior ya, Tourism.
0: Miss Tourism Junior.
1: Azalea winner. Terus akhirnya juga sebelum itu dia ikut kompetisi di Jakarta juga, namanya Indonesia Trend, Trend Model Indonesia. Terus juara juga. Dan abis itu dia berjalan runway di Indonesia Trend Fashion Week.
0: Udah sejauh
1: itu? Ya, udah sejauh itu. Makanya tadi dibilang Azalea, ya dia banyak ketemu teman-temannya. Dia bisa sharing apapun. Ya itulah model ya, kalau kita udah kemana-mana ibaratnya kita bakal ketemu yang teman lain. Pasti kita sharing, kita ngobrol, apapun gitu, hal-hal positif sih itu.
0: Jadi memang sejauh ini udah tidak hanya kompetisi di Batam, tapi udah sampai
1: di nasional
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang udah sejauh itu dan ini berarti under dari Bang Ibnu sendiri di BMA sendiri udah berapa lama total?
1: Kalau di BMA Azalea ini dari awal berdiri, jadi ini murid murid jadi paling lama
0: termasuk di BMA. Ya.
1: Betul, Azalea ini adalah murid BMA perintis lah. Ada beberapa juga murid yang lain, tapi Azalea ini perintis dari awal BMA berdiri sampai sekarang setahun. Udah setahun.
0: Ya, berarti memang Azalea pertama kali
1: BMA ada, Azalea dari BMA langsung aku pegang gitu.
0: Jadi salah satu yang pertama kali ada di BMA
1: sendiri. Betul.
0: Berarti sekarang BMA sendiri udah satu tahun udah berapa banyak model Bang Ibnu?
1: Kalau di BMA itu kita total model, karena BMA ini sekolah ya, pasti ada yang datang dan pergi gitu ya.
0: Pasti.
1: Tapi kalau misalkan ditotalin itu ada 30-an lebih.
0: Wow.
1: 30-an lebih.
0: Tapi udah sebanyak itu ya?
1: Ya udah sebanyak itu, tapi Azalea inilah yang masih mempercayakan, ya kan, masih percaya, masih kita masih mau bareng-bareng, masih saling yakin, saling support, ya Azalea masih di BMA,
0: di BMA
1: gitu,
0: ya, itu. Ya, sampai dengan sekarang.
1: Sampai ini. Dengan oke. Sekarang.
0: Kalau ngomongin soal dunia modeling nih, sejauh apa sih sekarang perkembangannya, Bang Imdo? Karena mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu beda gitu ya, model itu benar-benar kayak hype banget, banyak banget panggung. Tapi sekarang orang bahkan nyari model tuh melalui sosial media cukup, dengan 1-2 post atau video kayak rasa sudah cukup gitu, atau mungkin sekali ikut casting udah kepilih. Kalau sekarang gimana perkembangan tuh dunia model?
1: Sekarang kalau bisa dibilang dunia model itu cepat ya. Cuman mungkin suasananya beda. Kalau dulu itu kita yang benar-benar model itu casting, terus itu prosesnya panjang banget sih. Sekarang itu kalau mau jadi model sebenarnya gampang, itu yang dibilang Bang Dindin tadi. Misalkan dapat dari media sosial, kenal ya, langsung disuruh jadi model, bisa aja gitu. Sekarang tuh cepet banget, apapun, mau dari model, mau casting sinetron, apapun, tinggal cari di Instagram yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng,
0: udah,
1: ya udah, tinggal tarik aja.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau dulu mau jadi model, kalau aku pribadi, ya, harus casting, harus banyak proses, harus jaga badan, harus rawat muka, bla bla bla segala macem.
0: Benar.
1: Kalau sekarang kayaknya gampang banget jadi model, padahal model itu image-nya itu, kata model itu kan berat banget sebenarnya.
0: Iya.
1: Harus menjaga penampilan, etika yang paling penting ya. Iya, berat banget sih, Bang.
0: Oke.
1: Berat banget.
0: Mungkin bisa dibilang kayak kalau dulu kan untuk menjadi seorang model itu kan prosesnya panjang.
1: Betul.
0: Ya. Kayak kita dulu persiapkan diri dulu.
1: Betul.
0: Bahkan sekarang bisa kebalik, kayak ada nilai jual baru di treatment.
1: Betul.
0: Ya, baru belajar. Betul. Catwalk, yeah, baru dipersiapkan untuk, betul, jadi model, seperti itu ya. Mungkin prosesnya yang berbeda.
1: Betul,
0: seperti,
1: betul,
0: itu ya. Tapi kalau dari Bang Imdo yang udah lama banget jadi model, bahkan dulu di Jakarta kan?
1: Di Jakarta 14 tahun.
0: Wow.
1: Di Batam 2-3 tahun.
0: 2-3 tahun berarti, yeah, udah hampir 17 tahun di dunia modeling, yeah, seperti itu.
1: Betul.
0: Yang bisa bikin bertahan untuk seorang model itu apa?
1: Nah, ini yang paling penting. Yang satu, etika, Bang. Etika itu penting ya, dimanapun dunia kerja. Jadi model itu harus siap kapanpun. Makanya model itu harus fit, harus, nggak harus ganteng lah bahasanya, yeah, tapi harus fit, harus keren, harus jaga badan. Karena pekerjaan akan datang kapan aja. Dan tetap rendah hati.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih. Okay. Makanya kenapa bisa bertahan. Dan satu, harus yakin juga sih. Harus, ya maksudnya gini, kalau mau bertahan kita harus ngikutin ya perkembangan zaman juga.
0: Yeah.
1: Kalau namanya model itu ya harus jaga badan, yang itu tadi ya dibilang jaga badan, etika dan segala macam. Itulah yang bisa bikin kita bertahan sebenarnya. Okay.
0: Tapi kalau untuk dibilang jaga badan kan kadang suka orang miss persepsi.
1: Betul.
0: Kayak jaga badan itu harus badannya yang benar-benar, kalau cewek kayak ini banget loh,
1: kurus, okay,
0: banget. Gitu, kalau cowok yang harus gini. Tapi sebenarnya emang benar seperti itu, atau sebenarnya ya udah cukup proporsional, fit
1: dan. Ya fit, proporsional termasuk, tapi apapun itu bisa dikategorikan, ya maksudnya dua itu bisa sih sebenarnya, harus mau dibilang orang ya harus begini, harus begitu, tapi ya harus, mau salah satu harus sebenarnya, okay, gitu. Makanya yang tadi aku bilang harus dijaga, karena kapan aja pekerjaan itu akan datang. Jadi kalau misalkan kita siap,
0: ya,
1: begitu klien ngelihat kita tertarik dan jadi tuh barang gitu loh,
0: ibaratnya,
1: iya kan?
0: Ya, ya.
1: Tapi kalau kita nggak jaga badan, nggak jaga penampilan, etikanya kurang, ya maaf ya, klien aja nggak suka ya sama kita gitu ya. Nah itulah, Bang.
0: Oke. Okay. Jadi memang sebenarnya banyak faktor.
1: Banyak faktor.
0: Banyak faktor, betul, untuk menentukan model itu bisa bertahan.
1: Betul.
0: Tapi ya kalau untuk sekedar jadi model, kayaknya sekarang sangat gampang.
1: Gampang banget, gampang banget.
0: Orang bahkan nyari model ya itu tadi, aku bilang dengan cepat, lihat 1-2 foto udah gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi balik lagi bagaimana dia bertahan dan segala macam, terbukti yang 17 tahun tadi.
1: Betul.
0: Beberapa faktornya udah disebutin sama Bang Imdo. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih buat teman-teman Pro 2 sama Azalea dan juga Bang Ibnu, modeling yang ada di Batam ya. Buat teman-teman yang ada di Padang Prabu juga boleh banget untuk tanya-tanya karena kita live juga di channel YouTube yang kita di RRI Batam. Sekali lagi buat teman-teman di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, kemudian Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Aku bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu. Nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu. Tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin terus ya di sore ceria dan masih di Padang Prabu ya, masih pertama bersama dengan teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Thank you for tuning in sore hari ini. Hostnya adalah Pro 2 Batam bersama dengan Azalea Azira Kafli, kit model Batam dan juga Ipnologis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi off the cam tadi kita ngobrol-ngobrol juga sama mamanya Azalea bahwa ternyata Azalea ini begitu banyak sekali pengalaman. Ya, pengalaman untuk di runway,
1: di komersil.
0: Di komersil bahkan ikut main film.
1: Film
0: bersama dengan beberapa aktor nama kayak dia sama Carlos tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita coba dulu tanya sama Azalea. Ini udah syuting mah. Udah syutingnya udah. Azalea kemarin sempat syuting ya? Boleh enggak cerita kemarin gimana sih pengalaman syutingnya Azalea?
2: Syuting itu agak susah. Aku kira syuting agak gampang, tapi ternyata gak segampang itu.
0: Oke, tidak segampang itu. Apa yang bikin susahnya Azalea? Apa menghafal kata-katanya, atau ekspresinya, atau nervous karena banyak orangnya, atau gimana kemarin?
2: Nervous soalnya banyak orang.
0: I see, karena diliatin sama kamera kiri kanan ya kemarin itu. Tapi banyak gak kemarin itu hafalan-hafalan skripnya?
2: Gak banyak.
0: Tapi bisa kemarin.
2: Ya.
0: Wow, itu gimana kemarin pas pada saat syuting? Apa diajarin juga syutingnya atau yaudah bebas Azalea aja deh kemarin?
2: Diajarin dikit.
0: Sempat dikasih
1: kisi-kisi
0: harus seperti ini, harus seperti. Kalau ingat nih, Azalea kemarin tuh disuruh actingnya apa?
2: Peluk. Kak Emma Carlos sama aktor lain.
0: Oke.
1: Jadi sebagai ini sih kemarin sebagai anaknya. Jadi dia main ekspresi aja kayak bagaimana dia nangis mungkin, bagaimana dia misalkan papahnya pergi pulang. Nah itu sih. Jadi lebih ke main ekspresi. Sebenarnya main ekspresi itu susah juga kan,
0: Mbak? Betul, tanpa kata-kata kan?
1: Betul.
0: Susah.
1: Iya, lebih
0: karena,
1: susah.
0: Karena kita gak ada kata-kata, tapi betul. Ekspresinya harus sudah jalan seperti itu. Nah, kalau ditanya Azalea masih pengen gak mau main film atau kayak sinetron, acting lagi deh gitu?
2: Masih pengen.
0: Kalau ditanya Azalea pengennya itu acting kayak mana sih?
2: Mau acting horror.
0: Wow, emang gak takut? You're not scared with ghost, no? Kayak aman-aman aja gitu, kayak berani gitu. Kan nanti bakal kayak malam syutingnya, terus kayak ya muka-mukanya seram kayak gitu. Aman-aman aja.
1: Aman, berani Azalea.
0: Berani. Oke, wow. Mudah-mudahan nanti ya. Kita nggak tahu ya.
1: Manifest itu namanya.
0: Betul. Jadi omongan itu adalah manifesting ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal di Batam Modeling Academy juga nih Bang Ibnu. Sebenarnya kalau di BMA sendiri ada juga enggak kelas-kelas gimana ekspresi?
1: Oke. Sebenarnya di BMA itu aku ajarkan apa yang aku tahu selama aku pengalaman aku juga kayak acting tapi lebih ke basic ya.
0: Oke.
1: Ya ekspresi, bagaimana ekspresi sih, semua ekspresi gitu. Tapi acting ini bukan pelajaran utama di BMA, tapi itu akan tetap ada. Tapi terkadang kalau misalkan aku bikin buka kelas acting, aku kasih ke mereka, ternyata seru ya, pernah seru. Akhirnya mereka nagih.
0: Oke.
1: Iya.
0: Pengen lagi.
1: Akhirnya om kapan acting kelas acting lagi? Kapan? Ya yang basic aja.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau kelas acting basic itu bagi mereka tuh yang fun aja, supaya mereka, tujuan aku bikin itu tuh supaya mereka saling mengenal satu sama lain, saling berani bicara, saling dekat lah. Sebenarnya tujuannya itu sih.
0: Bonding ya.
1: Bonding, betul.
0: Karena balik lagi lingkungan itu cukup mempengaruhi
1: buat
0: belajar.
1: Betul.
0: Anak kecil kan. Kalau dia nggak suka.
1: Kalau nggak suka susah juga kita ngajarnya, iya. Nah, itu aja sih.
0: Jadi di sana juga adalah ya mungkin seperti fun games kayak gitu.
1: Ada.
0: Ya?
1: Jadi kelas di BMA itu. Ya Azalea ya, kelas di BMA itu gak terlalu yang kaku gitu ya, gak terlalu sulit juga. Jadi aku sebagai coach juga sama mereka bercanda, waktunya bercanda-bercanda, waktunya main-main gitu. Jadi di kelas itu ada sekian menit kita belajar, sekian menit nanti istirahatnya 5 menit. Ada yang makan, mungkin ada yang ngobrol sama orang tuanya. Itu aku kasih ya seperti anak-anak lah. Karena kalau aku paksa itu mereka enggak akan
0: enggak
1: akan bisa pasti.
0: Benar. Ya. Kan itu aja. Emang harus dijaga banget kan mood kalau anak kecil ini.
1: Iya. Apalagi perempuan, semuanya di kelas BMA itu Bang Dendeng perempuan.
0: Perempuan
1: cewek. Jadi aku harus
0: extra careful ya.
1: Hatinya tuh harus benar-benar sentuh. Kalau enggak mereka gampang ngambek, gampang.
0: Iya. Benar kayak ini bakalan moodnya rusak nih. Rusak. Gitu ya. Oke. Yeah. Sekarang kita ngobrol lagi sama Azalea. Azalea kan sekarang udah 8 tahun. Cita-citanya Azalea itu apa sih sebenarnya?
2: Miss Universe.
0: Wow. To be Miss Universe. Kenapa? Why?
2: Buat Azalea, Miss Universe tuh kayak ya pasti harus model.
1: Pintar. Ya, Azalea kan sekolahnya juga
0: akademisnya
1: bagus.
0: Mata cerita bagus.
1: Iya. Jadi dia mungkin tujuan dia ke sana itu karena dilihat Miss Universe atau apapun yang berpendidikan gitu ya dia pengen gitu.
0: Pernah lihat kayak Miss Universe gitu kayak pas mereka lagi di stage gitu. Nonton juga enggak Miss Universe, Ma? Nonton juga, nonton ya.
1: Putri Indonesia
0: contohnya. Yeah. Kalau model Azalea itu suka sama siapa? Ada enggak kayak ih pengen banget jadi kayak kakak ini?
2: Kak Sawitri.
0: Sawitri. Sih. Ini adalah salah satu model
1: yang Medan. Lagi hits lah, iya.
0: Iya, asal dari Medan.
1: Dari Bali ya?
0: Dari Bali. Dari Bali. Terus sekarang udah jadi model internasional.
1: Iya, internasional.
0: Oke. Jadi suka banget. Oh, sempat ketemu juga?
1: Okay. Ya, di Jakarta kemarin mereka waktu lagi ada acara Indonesia Trend Fashion Week itu. Jadi Sawitri itu kalau gak salah coaching ya. Ngasih arahan, bimbingan ke
0: model-model. Okay. Jadi kemarin ketemu sama Kak Sawitri seperti itu?
2: Iya.
0: Okay. Kalau menurut Azalea, Kak Sawitri itu kayak mana sih?
2: Kak Sawitri lumayan tinggi.
0: Wow, tinggi banget kemarin pas ketemu sama Kak Sawitri. Apa yang Azalea suka? Cara jalannya kah? Atau
1: kulitnya, karakternya
0: kah? Apa yang Azalea lihat?
2: Aku suka kebaikan Kak Sawitri, jalannya Kak Sawitri, sama karakternya.
0: Jadi suka sama cara jalannya, terus kepribadiannya. Pada saat kemarin ketemu, ramah banget Kak Sawitrinya sama Azalea.
2: Iya.
0: Oke, sempat diajarin kemarin ya. Oke, jadi memang udah punya role model.
1: Role model, betul. Ya.
0: Oke. Nah, kalau Azalea sendiri kan sekarang sekolah juga kan? Terus juga banyak kegiatan Azalea apa aja sih? Boleh tahu nggak?
2: Kegiatannya banyak. Ada penjaskes lumayan susah.
0: Oke.
2: Ada swimming, matematika, maths,
0: terus
2: IPAS,
0: science juga masuk ya. Terus ada juga les juga ya, ikut les juga. Apa les yang Azalea lagi jalanin sekarang?
2: Yang lagi jalanin singing,
0: modeling. Sama dancing.
1: Banyak ya bang.
0: Wow. Azalea capek gak sih?
1: Kita capek.
0: Capek gak? Atau kayak senang ketemu sama teman atau gimana?
2: Aslinya capek tapi aku mau menjalani kemimpian.
0: I see. Jadi kayak ini tuh ya biar mimpinya Azalea nanti bakal kecapai. Betul. Gitu ya. Makanya mau jalanin gitu ya. Berarti Azalea bisa nyanyi?
2: Bisa.
0: Wow. Boleh denger gak?
1: Tipis.
0: Lagi suka lagu apa sih?
1: Ya, lagi suka lagu apa? Refnya aja.
2: Lagu Iconic by Mystique.
1: Iconic by Mystique.
0: Oke, coba kayak mana tuh? Lirik dikit aja.
1: Ayo.
0: Is it okay?
2: Hitting me is like all you do. Breakfast to dinner. Algorithm bulletproof for breaking your fingers.
0: Wow. Wow, berarti Zela sebenarnya emang dua bahasa ya, Ma? Kalau di rumah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, jadi
1: kalau aku bahasa kalbu
0: sama bahasa tubuh ya.
1: Bahasa tubuh.
0: Oke, itu salah satu modal besar sebenarnya ya. Bisa berbahasa Inggris itu udah sebuah modal besar dan itu adalah satu one step ahead.
1: Betul.
0: Dibandingkan sama teman-teman yang lainnya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Bata Model Academy sendiri nih, Bang Ibnu, gimana caranya buat kayak anak-anak ini juga mau ya kayak ya adalah sifat-sifat baiknya dengan teman-temannya, karena kan itu sangat mempengaruhi ya.
1: Betul.
0: lingkungan gimana kalau di BMS sendiri?
1: Ya pastinya kalau kita atau aku pribadi pun sebagai guru ya, membimbing di kelas, aku selalu menerapkan ke mereka bahwasannya kita harus saling support satu sama lain. Kalau misalkan kita satu agensi lomba, misalkan si A kalah, si B menang, ya kita harus rangkul dia, harus kasih support ke dia. Itu yang aku selalu terapin ke anak-anak. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada, ya namanya anak-anak kan pasti ya, kalau nggak dapet nangis. Padahal temennya yang support nih, tapi kayak merasa diejek. Misalkan ada yang begitu kan. Tapi aku selalu menerapkan ke mereka harus saling support itu sih. Makanya ya dibilang tadi Azalea itu ya mentalnya udah lumayan oke, walaupun belum 100%, tapi Azalea ini mentalnya udah lumayan terasa gitu, udah mantep. Kalau dia kalah, dia ya udah is okay aja gitu, dia terima aja gitu.
0: Wow. Azalea. Wow, jadi memang ya dari ceritanya Mama tadi, kalau misalkan pengalaman-pengalaman banyak, bahkan dalam beberapa waktu ke depan juga ada beberapa project.
1: Betul.
0: Yang bakal dilakukan sama Azalea itu udah di tahap internasional.
1: Betul.
0: Kan? Bentar lagi mau ke Kuala Lumpur, benar ya Azalea? Ke Kuala Lumpur. Kalau Azalea ingat ke negara mana aja udah pernah?
2: Singapura.
1: Singapura udah.
0: Udah pernah. Oke, tampil
1: juga
0: model. Iya. Terus di mana lagi pernahnya?
1: Nah, ini next ke Kuala Lumpur.
0: Oke.
1: Iya.
0: Next ini di Kuala Lumpur.
1: Iya, selain itu ya di nasional aja sih. Nah, di Jakarta
0: ya. Jakarta bahkan udah sering seperti itu ya.
1: Iya, udah 2-3 kali.
0: Oke. Okay. Ini kalau ngomongin soal dunia modeling, ada kekhawatiran kali ya. Kayak gimana nanti kan dunia modeling, iya, pemikiran mindsetnya orang pada umumnya itu kayak ah modeling karirnya sampai di mana sih seperti itu. Kalau Bang Ibnu bisa kasih pandangan deh.
1: Jadi maksudnya yang tadi bagaimana karir modeling ini bertahan atau gimana tadi?
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Ya itu tadi sih, kita harus yakin apa yang kita kerjakan sebenarnya, Bang Din. Kalau aku punya bahasanya apa ya, aku spiritualku tuh tinggi gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku harus yakin apa yang aku kerjakan. Makanya ya itu tadi, kayak dibilang orang model tuh apa sih, gak ada duitnya segala macam. Iya, kalau emang gak berani untuk keluar dan keluar dari zona nyaman ya.
0: Yep.
1: Kita harus berani keluar lah apapun. Dari zona nyaman, akhirnya kita punya keyakinan diri, berpikir baik, hasilnya baik sih. Kalau aku sih pikirnya begitu.
0: Oke. Jadi ya udah jalanin
1: aja. Betul. Jalanin aja. Punya keyakinan diri, yakin sama ya Allah. Ya udah.
0: Jalan. Pasti akan ketemu sama
1: jalannya. Pasti.
0: Oke, jadi memang kadang kan ada ketakutan terutama buat orang tua gitu ya, kayak mau sampai di mana sih sebenarnya karir model gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat dari impiannya si Azalea tadi, kayak dia ketemu sama Sawitri, itu kan salah satu sebuah pencapaian kan.
1: Betul.
0: Sawitri bisa di internasional, pembuktian juga.
1: Betul.
0: Kan bahwa dunia modeling itu tidak main-main gitu.
1: Betul, sebenarnya makanya kayak Azalea ini dari umur segini, maksudnya perjalanannya itu kan ya sebenarnya gak mudah juga gitu, harus disupport sama orang tuanya. Tapi aku selalu bilang ke orang tuanya pelan-pelan aja, karena Azalea ini masih kecil.
0: Yap.
1: Tapi apalagi masih kecil aja dia udah berani kesana kesini kesana, berani mencoba lah, walaupun kalah dia coba lagi. Tapi makanya aku punya keyakinan, kalau yakin, orang tuanya yakin dan disupport, akan jadi.
0: Ya.
1: Aku yakin. Gitu.
0: Jadi ya udah dengan keyakinan dan juga lihat dari perkembangan yang ada, rasanya bukan tidak mungkin seperti itu. Ya.
1: Apalagi dia udah kemana-mana, dia bertemu banyak orang, dia tahu. Maksudnya dia lihat karakter-karakter orang walaupun masih kecil ya. Ada yang lebih cantik, ada yang sama cantiknya.
0: ada mungkin akhir, lebih tinggi.
1: Betul. Jadi dia mentalnya juga terasa gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, aku harus begini sama orang, aku harus begini sama temanku, aku harus rendah hati, aku harus begini begini begini. Jadi itulah tujuan kita keluar tadi, Bang Din.
0: Betul.
1: Keluar dari zona nyaman. Kalau kalah, ya kita harus terima. Jangan kayak ya diratapin, ya udah jalan aja gitu.
0: Jadi sebenarnya pengalaman itu ya kalau dibilang berharga ya
1: berharga.
0: Berharga betul. Banget gitu ya.
1: Banyak yang kita pelajarin kan. Jadi kalau misalkan kita kalah hari ini, kita harus introspeksi, oh apa kalahku karena apa. Jadi next ke depan, oh aku jangan seperti ini. Nah gitu, banyak pelajaran sih sebenarnya.
0: Nah Bang Imno kan sebagai coach pasti pernah dong ketika ketemu sama anak kecil yang kayak udah persiapan, udah total segala macam, tapi pada saat hari H last minute kayak lagi mental breakdown, kayak oh tiba-tiba lagi gak mau, nangis segala macam, pernah gak ketemu kayak gitu?
1: Ada sih, cuman kembali lagi itu kita
0: gimana pada saat itu kayak kalau di
1: nge-supportnya ya gitu. Iya, harus dengan hatinya, Bang. Balik lagi ke hatinya sih. Kita harus kasih contoh-contoh yang menurut dia tuh oh ya masuk akal ya. Oh, kamu harus begini dan begini. Jadi contohnya kayak ada anak misalkan dia mau perform tapi dia mentalnya tiba-tiba lagi down, enggak mood. Ya kita bilang lihat itu si A. Tadi dia nangis juga, akhirnya kamu bisa loh kayak dia, maksudnya mental, diangkat lagi, dia tuh harus diangkat benar-benar kayak benar-benar aku tuh harus ngobrol sama mereka kayak adik sendiri, kayak ya disayangin, disentuh hatinya, baru mereka kayak percaya dirinya tampil apa pede gitu, ya keluar, ya.
0: Jadi memang ya cukup dengan bahasa
1: ya. Komunikasi sih sebenarnya itu aja.
0: Tahu cara komunikasi
1: sama
0: anak kecil,
1: betul.
0: Bukan gak mungkin gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini hal yang baru juga gak untuk seorang itu, untuk nge-coaching. Kalau coaching kayak teman-teman teenager, model-model
1: gak biasa ya, so, kalau misalkan salah tinggal
0: gitu
1: aja ya kan. Cuman kalau anak-anak gak bisa
0: itu gak gimana bisa. Akhirnya belajar juga kayak oh aku harus bisa nge-approach anak kecil, kayak komunikasi sama anak kecil juga.
1: Iya. Aku sebelum buka BMA ini, Bang Din, aku tuh banyak bertanya sama senior-senior modelku. Terus mereka bilang, kamu kalau buka sekolah model, jangan pernah kejar uang. Menurutku kalimat itu tuh yang bikin aku, apa ya, kena ke hati gitu. Tapi kamu kasih kualitas, kamu jaga mereka, lindungin mereka, sayangi mereka, akan laku, akan laris, itu sih. Makanya ya begitu aku nge-coaching mereka, ya aku seperti jaga mereka, aku memang benar-benar lindungi mereka. Begitu mereka lomba, aku ada waktu, aku akan datang, aku akan dampingin. Selalu kalau aku ada waktu, selalu dampingin anak-anak. Jadi kalau misalkan ada coachnya datang tuh kayak pasti mereka lebih semangat. Ya gitu, oh aku dilihat, aku didukung gitu. Tapi permintaan banyak orang tua pun emang begitu, Bang Din. Jadi maunya mereka, begitu mereka masuk BMA, mereka selalu bilang, apa yang didapat dari BMA? Apakah anak-anak lomba didukung? Oh yeah. Pasti, yeah. Pasti didukung. Pasti akan disupport. Di branding gak? Iya di branding. Di posting dan segala macam. Makanya kalau misalkan Bang Din lihat kan aku selalu posting anak-anak gitu. Ya. Itu salah satu, jadi Instagram pribadiku adalah bukan Instagram personal, jadi Instagram branding juga untuk anak-anak sih sebenarnya. Jadi aku support banget sama mereka itu.
0: Iya. Jadi memang supportnya itu bukan hanya memberikan ilmu di kelas,
1: betul.
0: Tapi di luar. Juga ada support moral,
1: betul.
0: Mereka ikut lomba seperti itu ya. Oke. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi habis ini sama Azalea dan juga Coach No ya dari Bata Modeling Academy buat teman-teman Pro 2 yang ada di Padang Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai Bengkalis, boleh banget bertanya-tanya ya. Mungkin ada teman-temannya Azalea juga yang lagi nonton, barangkali boleh banget bertanya. Kita bakal tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Bengkalis, dan juga pastinya Batam. Yang masih dengerin Sore Ceria barengan aku, Dindin, terus yang juga di sore hari ini. Kita masih ngobrol bersama dengan Azalea Azira Kafli. Ini adalah seorang model kit Batam dan juga ada Ibnu Lubis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Aktif masih model, Bang?
1: Masih. Kalau ada panggilan aja, tapi okay. Lebih fokusnya sekarang banyak ngajarnya. Karena ada kelas ya reguler tadi di BMA, ada private juga. Nanti nextnya mungkin akan ada kerjasama lagi, akan ada kerjasama sama ekskul sekolah.
0: Okay, gitu. Jadi berjalan beriringan aja
1: ya, betul. Ya.
0: Okay. Nih terakhir nih, Bang Ibnu. Kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tua dengan dunia modeling yang mungkin bisa dibilang kayak, oh ini bakalan bebas banget dengan dunia modeling. Kan masih banyak tuh mindset-mindset orang seperti betul. Itu. Walaupun sebenarnya tergantung dari
1: orangnya,
0: personalnya masing-masing betul. Gitu. Bang Ibnu bisa bilang apa sih?
1: Ya benar yang dibilang Bang Dindin, itu semua tergantung orangnya kan. Kan model itu gak harus pakaian seksi kan. Dia keluar, ya bisa aja misalkan contoh dia keluar rumah, gak harus seksi kok. Ya seksi itu kan, ya auranya seksi gitu ya bahasanya. Lihat aja contohnya kayak di luar internasional, mereka mau casting aja bajunya gak ada yang kebuka bang. Mereka mau koreografer sama desainer Balenciaga, LV dan segala macam apapun itu, mereka bajunya ya udah kaos, celana jeans. Gak ada yang harus seksi yang apa yang dipersepsi orang-orang itu sih.
0: Jadi ya tergantung itu mindset-mindset lama
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Tergantung orangnya sih sebenarnya.
0: Tergantung lagi masing-masing betul. Orang seperti itu ya. Nah, kalau Bang Ibnu sendiri sekarang ngelihat kayak Azalea ya mungkin anggap 5 tahun ke depan tuh seperti apa dengan dia sekarang nih begitu banyak prestasi.
1: Kalau aku punya keyakinan yang aku bilang tadi Bang, berpikir apa yang aku pikirkan baik, hasilnya akan baik. Aku bilang ke orang tuanya, Kak Lia, dukung aja selagi bisa, selagi mampu didukung, disupport terus. Aku yakin akan berhasil sih. Walaupun memang jalannya gak mudah ya.
0: Ya pasti, apa sih ya,
1: tapi aku yakin dengan kesulitan itu tuh bertahannya lebih lama Bang. Yang instan itu justru akan cepat, dapatnya cepat, turunnya cepat.
0: Oke, berdirinya kurang kokoh ya.
1: Betul, tapi kalau step by step, pelan-pelan, pasti kokoh tuh bener yang dibilang. Kokoh, ya, dapat.
0: Jadi ya angin-angin dikit nantinya bakal bisa lewat seperti
1: betul.
0: Ya. Oke, okay. Azalea, kalau Azalea pengen ngomong nih sama teman-teman yang kayak masih seumurannya Azalea, tapi kayak pengen model tapi ngerasa kayak ih takutlah jalan, nggak bisa jalannya gimana dilihat orang. Azalea pengen bilang apa sih biar mereka tuh mau gitu?
2: Aku pengen bilang ke yang seumuran aku yang mau jadi model.

0: tapi gampang.
1: Yeah. Asal mau?
0: Asal mau
1: buat belajar ya. Oke, jadi sekarang fokusnya Azalia apa?
0: Model sih.
1: Model. Oke, tapi kan berbarengan juga sama nyanyi, terus ngedance juga. Kalau dikasih pilihan tiga, model, nyanyi, sama dancing, what you choose? Your top list.
0: My top list yang ke pertama modeling.
1: Model. Second one?
0: Second.
1: Dancing or singing?
0: I think singing.
1: Singing. And last?
0: Dance.
1: Dancing. Oke. Nanti kalau misalkan Azalia mau tampil, boleh sharing-sharing lagi, nanti cerita lagi. Karena dalam waktu dekat bakal mau ke Kuala Lumpur ya.
2: Betul.
1: Nanti ngobrol-ngobrol lagi, cerita lagi pengalamannya Azalia di sana ya. Semangatnya Azalia di dunia modeling itu kenapa? Terakhir deh.
2: Supportnya siapa gitu kayak?
0: Aku pertama mau bilang terima kasih ke parent, friends, sama keluarga yang sering support. Apalagi parents yang paling penting sering support aku.
1: Oke, kalau misalkan Azia lagi malesnya, lagi nggak pengen belajar, terus kayak harus belajar gitu, biasanya kalau dari parents itu bilangnya apa ke Azalia?
0: Iya, biasanya mami bilang kalau gak mau les dulu gak apa-apa. Tapi kadang juga kalau mau lomba.
1: Oke, jadi semuanya it's up to you. Kalau Azalia lagi mau, tapi kebanyakannya Azalia mau atau enggak?
0: Kebanyakannya mau sih.
1: Mau, wow, keren. Jadi memang Azalia yang memang pengen tampil ya. Congrats buat Azalia dengan banyak prestasinya. Nanti kita cerita lagi ya.
0: Kasih.
1: Oke, Bang Imno, thank you banget juga udah.
2: Thank you, Bang Din, udah diundang.
1: Sore hari ini dari Bata Modeling Academy.
2: Betul.
1: Salah satu ini sebutannya model school or agency atau apa sih Bang?
2: Modeling school
1: ya. Jadi itu adalah modeling school yang ada di Batam. Sekarang aktif kurang lebih
2: Satu tahun
1: ya, yeah. Dengan hampir 30 tadi ya.
2: Hampir 30
1: modelingnya, yeah. Sukses juga. Nanti kalau ada project atau apapun boleh lagi sharing di Pro 2 ya.
2: Terima kasih Bang Din.
1: Terima kasih Azalia. Sukses ya.
0: Makasih.
1: Nanti buat project kedepannya di Kuala Lumpur dan juga Bang Ibnu. By the way, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 sore hari ini. Untuk teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Rane dan juga Bengkalis. Soalnya kita bertiga pamit. Aku Dinin pamit. Azalia pamit.
0: Azalia pamit.
2: Bang Ibnu pamit.

Delta Pradio yang nemenin kamu di sore ceria. Jadi setelah tadi kita ngedengerin Pradua Batam, karena itu adalah segmen sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 ya Delta Pradua. Kali ini udah balik lagi ke Pradua Tanjung Pinang. Dan sebentar lagi aku bakal ngasih topik ke kamu nih teman Pradua. Jadi sekarang aku mau menyapa kamu aja dulu yang masih tune in di frekuensi 92,1 MHz. Buat kamu yang udah beransur pulang, lagi siap-siap nih Del, mau pulang, lagi rapin mejanya mungkin, atau ada juga yang lagi ngelipat mantelnya karena ternyata waktu pulang tuh udah nggak hujan lagi. Apakah masih hujan juga di luar tuh Pradua? Karena kalau aku lihat-lihat ini dari studio sih nggak hujan ya, tapi nggak tahu nih kalau di luar seperti apa. Jadi buat kamu nih juga hati-hati pulang ke rumah, langsung bersih-bersih ya manis ya, soalnya aku udah punya banyak banget pengalaman dan punya banyak banget ya ilmu dari nenek aku. Dan aku tuh suka bilang kalau misalnya kamu udah kena hujan di luar, pulang mandi itu nggak cukup cuma basahin badan doang, tapi juga harus langsung keramas, pokoknya tuh kayak gitu ya teman Pradua. Tapi kan dingin deh, pakai air anget. Rudo.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. This is 92.1.

Topra 2, coba jujur deh ya. Setiap nongkrong itu kan pasti akan ada momen, foto dulu. Tapi yang bikin penasaran, kenapa nih ya? Hampir setiap tongkrongan selalu ada satu handphone yang otomatis dijadiin kamera utama. Bener kan? Padahal yang lain juga pegang handphone tuh. Tapi ada yang kamera bagus, ada yang memorinya itu emang banyak. Bahkan ada yang berbeli, tapi tak kenapa ujung-ujungnya selalu pakai HP kamu aja deh. Alasannya itu juga macam-macam ya. Ada yang karena hasil kameranya paling bening, warnanya estetik, atau ada juga yang dipercaya karena orangnya paling jago buat ngarahin gaya. Geser dikit, senyum, jangan kaku ya, satu lagi. Dan lucunya lagi, pemilik HP itu kadang jadi orang yang paling sibuk. Habis foto gitu ya, habis sampelnya dipakai buat moto tuh, masih harus ngirim satu-satu hasil fotonya ke grup. Belum lagi kalau ada yang komplain, yang ini jangan dikirim ya, muka aku aneh. Atau, coba dikit dong, cerahan dikit. Ada juga tipe yang rela HP-nya dipakai buat motret semua orang, tapi giliran pulang dia sadar fotonya sendiri malah cuma ada 2. Sisanya penuh foto teman-temannya. Kasian sih, tapi emang faktanya kayak gitu teman pria 2. Yang paling bikin gemes itu kalau udah selesai foto langsung ada yang nanya, "Mana coba lihat hasilnya?" Aku tim ini sih. Terus satu tongkrongan ngumpul di belakang handphone, ngezoom muka masing-masing sambil komentar, "Ih, aku jelek, ulang." Akhirnya foto 5 menit, milih hasilnya bisa setengah jam. Biasanya emang kalau kamu nih lagi foto bareng teman, HP siapa yang biasa jadi kamera utama? Kenapa selalu HP itu? Coba ceritain momen yang kayak gini teman-teman berdua, karena pasti juga akan selalu ada momen kocaknya kan?

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

kita lanjut buat bacain jawaban dari kamu ya. Tadi ada nanya nih, kalau lagi nongkrong bareng, HP siapa yang selalu dipakai buat foto rame-rame? Dan kenapa sih milih handphone itu mulu? Ada gak sih cerita lucu atau momen yang gak terlupakan pas lagi foto bareng? Ayo cerita di WhatsApp Pradua, teman Pradua. Sekalian kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Di WhatsApp ada Raka. Oke, hai. Kalau di tongkrongan, kami selalu HP sih dikasih, soalnya kameranya emang paling bening. Tapi kasian juga, galerinya penuh foto kami semua, sedangkan dia sendiri jarang ada di fotonya karena sibuk jadi fotografer. Oke, ternyata selain kamera yang bagus, tangan Dika juga bagus untuk mengabdikan momen ya. Makanya sekarang gantian, habis foto rame, pasti ada yang motoin dia juga. Best solution, kalau bisa minta tolong aja sama orang-orang di sekitar, pasti mereka ngerti kok. Oke, Raka, untuk lagunya Adele, aku pengen dengerin lagu Imagine Dragons yang Thunderbolt enggak? Ya, sangat match dengan suasana hari ini, dengan cuaca kali ini ya, teman berdua. Thunder, thunder, thunder. Boleh, nanti aku puterin spesial buat kamu pokoknya. Terus ada Nisa di Bintan. HP aku tuh malah sering jadi korban, Kak Adele. Teman-teman bilang hasil kamera aku tuh bikin warna langit sama wajah lebih bagus. Oke. Okay. Habis nongkrong, aku yang paling repot karena harus kirim satu-satu. Belum lagi kalau ada yang minta diedit dulu. Tuh kan, bener. Kayak yang ada bilang tadi, teman berdua. Kalau di tongkrongan kamu, siapa tuh handphone yang selalu jadi korban?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, listening 92.1 Pradio FM. Tanya jubilan teman terbaik kamu. Ini masih banyak ternyata jawaban dari teman Pradua. Ih, suka deh kalau banyak yang gabung. Ada Fajar di Tanjung Uban. Jauh nih, Uban hujan gak di Uban, Jar? Karena kalau di Tanjung Pinang tuh hujan ya. Ini udah enggak sih, tapi masih cuaca tuh masih mendung-mendung manja gitu. Karena senjanya enggak ada mungkin ya teman Pradua. Sepertinya kalau sunset juga enggak kelihatan nih di tepi laut. Si Fajar bilang kalau kita sih enggak lihat dari kameranya, Kak, tapi lihat baterainya. Siapa yang baterainya masih banyak itu yang dipakai buat foto. Soalnya habis foto biasanya lanjut bikin video juga. Ih, gemes, dokumentasinya banyak banget. Untuk lagunya Kak Adele pengen dengerin lagu dari Gym Class Heroes. Boy enggak yang My Heart Story. Oh, that song boy banget, aku putar nanti lagunya ya. Terus juga ada Reni di Batam, jauh. Ternyata ada Fajar di Uban yang aku pikir jauh. Ada lagi yang lebih jauh teman Pradua di Batam. Teman aku punya HP flagship, jadi otomatis semua minta pakai HP dia. Yang lucu, sekali foto bisa sampai 50 kali karena selalu ada yang bilang mukanya belum siap. Akhirnya capek sendiri lihat hasilnya. 50 foto, 50 muka untuk diri kamu sendiri harus dilihat sih, cocok-cocoknya sama foto-foto yang lain. Itu kan emang agak susah ya. Sebenarnya emang kalau banyak foto kita jadi banyak milih, tapi kebanyakan milih tuh kadang kayak, ih bagus yang ini gak sih, bagus yang ini gak sih, ini gak sih, ini gak sih. Belum lagi teman kamu yang mungkin bakal protes kayak, ih jangan ini dong, akunya jelek. Udah, please teman Pradua, upload masing-masing aja ya.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, ya, ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

buat ngebacain jawaban dari teman Pradua lagi yang udah ikutan gabung nih sama Adele. Teman Pradua ada si Anjas. Assalamualaikum, selamat sore Anjas, Adele cantik. Waalaikumsalam. Update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah. Kalau Tanjung Pinang sekarang tadi aja sih mendung ya. Sekarang udah malam, jadi aku belum bisa ngecek lagi nih Anjas. Karena tadi kamu gabungnya udah di last minute banget ya, mendekati azan. Nah, jadi tadi kita break dulu ya. Terus doi bilang lagi, kalau HP yang dipakai buat foto itu pastinya yang iPhone 17 Pro Max. Asik. Kameranya pasti aku kak. Wow, karena pada suka kalau aku yang fotoin karena hasilnya wow, padahal apa aja bisa bagus asal bisa gunainnya. Untuk lagunya mau One Direction yang One Thing. Semangat siaran yang incus adalah shantik. Saya dapet guys, lo selalu bikin cerik terus ya. Thank you Anjas, I love that compliment. Ah, tadi lagunya One Thing ya, One Thing by One Direction. Teman berdua.

Bentar lagi banget Tema Pradio kita akan gabung ke Pradio Jakarta. Seperti biasa akan apa? Bener dong, kita akan mendengarkan Music Live Chat. Seperti biasa sekali, yaitu ada Music Live Chat Teman Pradua. Dan pastiin kalau kamu gak pindah frekuensi, karena nantinya akan ada obrolan asik ya terkait musik, musisi kah? Atau siapa ya kira-kira? Biasa tuh ada yang gong, gong, tergong, gong, gong. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi. Dan aku tahu banget deh, biasanya kalau malam Jumat kayak gitu banyak yang happy lah ya, karena besok kan udah ketemu sama hari Jumat.

3, 2, 1, tepatnya di jam 7 ada langsung merelay Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi dan dengarkan keseruannya ya teman Pro 2. Hope you enjoy it.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar Mam Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sama Piala Dunia, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada, bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: tar
0: siaran.
1: Ntar malam nih.
0: Abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton gak gitu. Sekarang gak ada, men.
0: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh, betul ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
0: betul,
1: rilisnya
0: kemarin ya. Betul, kemarin ya.
1: 21 Juni.
0: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi?
0: Di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Tak kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh
2: lah.
1: Ya?
2: Boleh lah. Vibe-nya ya? Udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga edit namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya yeah, okay. Yang kelakar.
1: Oke, okay, yeah, okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mesti jenaka. Dan tiba-tiba orang beli, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Ya, so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, wow, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan?
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget kontennya.
1: Ramai banget. Makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembang. Wah, keren
0: sekali. Oh, gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute.
0: Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Oke.
2: Ya, kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Suka lah macam ya lah, orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want.
1: Buatlah apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Dan ini single paling terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Okay.
0: Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
0: Oh.
1: Ibu sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu
0: sih.
1: Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak ingat memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng ayah. Sekalian kerja.
0: Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada.
0: Ya
2: reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat di RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya?
2: Okay, kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Alright. Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali
2: lagu.
1: Gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin sorry to say, maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan,
2: pada awalnya takut karena takut kena apa, backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan, maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: hubungan lah. Cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih ke ayah,
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan, mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga, boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time, we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Enggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Cuma minor-minor aja perubahan Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Sekarang Noah.
0: Noah.
1: Atau ST12 mungkin. Dikit-dikit lah. Ada nada-nada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty
2: Page.
0: Oh, Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music. So I suka
1: ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Seru.
0: Wali.
1: Pang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lo banyak mirip ya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Masar
1: nih. Iga jauh sih. Iga nya marah terhadap gue.
0: Dia Iga rusuk
1: terhadap. Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya?
0: Bisa
1: jadi ya?
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Karena gak biasa aja sebenarnya ya?
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu. Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. Maybe try ballad.
1: I don't know. Kita tungguin ya. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau tuh live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya.
1: Itu karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
0: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yeah, yeah.
0: Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya? Ya
2: ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu
2: ada.
1: Di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right. Yeah. Alright. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya. Jadi,
0: bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Ya, jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu, gak usah mikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Kasih baku pura ya,
0: sengaja. Oh sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Ya, terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Pinang.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain. 92.1

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman per 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to per 2 FM Tanjung Pinang. Di malam hari ini bersama dengan Angela Mercelandere di sini yang udah ready menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. By the way, teman per 2, just for information for today, spesial untuk hari ini kita bakalan ada di podcast nantinya di jam 9 malam sampai dengan selesai. Sampai kapannya aku enggak tahu sih ya. Mungkin ya sekitaran 45 menitan lah ya untuk podcastnya. Jadi pastiin teman per 2 stay tune terus ya bersama dengan kita, yang pastinya juga masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuman bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi? Rara, aku lagi sedih. Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos juga.

0: jangan sampai deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

0: 92,12 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pre 2, lagu yang baru saja kamu dengerin, lagu dari ada band dengan Manusia Bodoh.
1: Bermesraan selalu jadi satu kenangan
0: Lagu yang satu ini teman Pre 2, ini udah termasuk yang lawas banget ya. Kalau dipikir-pikir, kayaknya waktu zaman-zaman aku masih sekolah banget. Tapi terlepas dari lagunya yang udah lawas, pasti ada cerita yang membuat kita tuh masih ingat banget sama lagu ini. Mungkin kalau aku karena lagunya legendaris juga, terus aku pernah bawain lagu ini tuh waktu ada pengambilan nilai untuk nyanyi waktu itu, mata pelajaran seni budaya. Waktu di zaman aku namanya seni budaya ya, gak tahu kalau sekarang namanya apa. Jadi kayak ada ceritanya sendiri sama Pre 2. Kalau ditanya kenapa milih lagu ini, Angel, gak tahu, kayaknya waktu itu sesuai dengan situasinya aja sih ya. Wadaw. Anyway, teman Pre 2, seperti yang tadi juga sudah aku bilang ya, kita teman ceritanya nanti bakalan ada di jam 10 malam. Karena dari jam 9 nanti sampai dengan selesai, kita bakalan mendengarkan dan juga bisa menyaksikan bersama pastinya podcast Kawan Celoteh RRI Tanjung Pinang yang bisa kamu akses di radio kita frekuensi 92,1 MHz atau juga lewat aplikasi RRI Digital dan di aplikasi di rri.co.id untuk streaming. Atau kalau misalnya pengen nonton sekalian, bisa coba cek di live streaming YouTube kita di RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Alright, teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus ya bersama dengan kita, karena yang kali ini narasumbernya tidak kalah luar biasa. Dan untuk hostnya bersama dengan Angela juga. Jadi pastiin stay tune terus ya bersama dengan kita.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Halo teman berdua, kembali lagi nih bersama dengan kita untuk podcast lagi dan lagi bersama dengan aku Angel Baris Yulandari di sini, dan tentunya hari ini aku bersama dengan narasumber yang luar biasa lagi. Dan hari ini kita punya topik yang sangat-sangat menarik terkait dengan zero waste lifestyle, mungkinkah diterapkan oleh anak muda? Yang pastinya ini ada kaitannya juga dengan kita yang saat ini hidup di era digitalisasi, dan juga kira-kira apakah anak muda masih peduli terhadap lingkungan? Kira-kira zero waste lifestyle itu seperti apa sih? Tapi sebelum kita ke situ, aku mau kenalan dulu dengan narasumber-narasumber kita untuk hari ini. Sudah bersama dengan aku abang-abang ganteng di sini, tapi supaya agak hormat dikit di awal, boleh aku panggil dulu. Ada Pak Ker Juli selaku Direktur LSM Alim Air Lingkungan Indonesia. Halo Pak Ker Juli, panggilannya? Pak Ker, nah, hari ini panggilnya Abang Ker karena kita di Pro 2 jadi panggilnya Abang ya hari ini. Ini juga di samping aku teman Pro 2 sudah ada Zaidan. Zaidan ini merupakan pemuda pesisir Bintan. Halo Zaidan.
1: Halo juga Kak Angela.
0: Oke, panggilannya emang Zaidan ya?
1: Boleh Zaidan Kak.
0: Oke, kalau Jaden kayak lebih anak muda gitu, Zaidan ya. Zaidan ini adalah seorang pemuda pesisir Bintan. Kamu emang anak daerah Bintan?
1: Betul Kak.
0: Lebih tepatnya di?
1: Pengudang.
0: Di Pengudang ya. Sekarang lagi studi kuliah ya?
1: Ya, studi akhir sih Kak.
0: Studi akhir ya, semangat ya, semester-semester tua. Dan hari ini teman Pro 2, seperti yang tadi aku bilang, kita bakalan membahas terkait dengan zero waste lifestyle. Nah, ini mungkin akan aku tanyakan dulu kepada Bang Ker. Asik banget ya namanya Bang Ker ya. Ini kan banyak kita tuh mendengar istilah zero waste. Angela yakin juga ini bukan pertama kalinya kita mendengar istilah ini. Tapi apakah kita benar-benar sudah mengerti apa itu zero waste? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu zero waste itu apa sih, Bang Ker? Apakah benar-benar harus memperhatikan dan juga menghasilkan nol sampah selama kita hidup? Atau ada definisi lainnya? Silakan.
2: Baik, zero waste itu adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk meminimkan timbulan sampah. Jadi selama ini mungkin orang terkecoh dengan kata-kata zero, yeah, nol ya. Nah, mustahil sampah itu dinolkan gitu. Karena apa? Karena tiap detik, tiap menit manusia itu selalu menghasilkan sampah. Bahkan kami selalu beranggapan setiap manusia itu bernapas itu sudah menghasilkan sampah. Nah, maka timbulan sampah yang identik dengan pertumbuhan penduduk, gaya hidup, kebutuhan dan lain sebagainya, itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diminimkan timbulannya gitu ya. Lalu juga harus bisa dikelola dengan baik dengan dua konsep penanganan maupun pengurangan seperti itu.
0: Jadi dia bukan benar-benar menolkan sampah ya, karena memang kita nggak bisa pungkir kalau sampah tuh pasti akan kita hasilkan setiap harinya. Sekarang udah mudah juga kita pesan paket, udah ada sampah plastiknya. Betul. Ya makin banyak juga ya Pak. Tapi ini berarti dia adalah tindakan untuk kita bisa mengurangi, setidaknya mengurangi ya, bukan ya, mengenal.
2: Mengurangi dan menangani, jadi pengurangan dan penanganan. Nah dalam rangka itu, maka kan ada beberapa cara, strategi, seperti ada apa 3R, 5R, dan lain sebagainya. Nah ini juga harus dimulai dari diri sendiri gitu. Nah paradigma lama pengurangan dan penanganan sampah itu stressingnya pada tanggung jawab pemerintah. Tidak bisa seperti itu. Kalau dibebankan kepada pemerintah saja, nanti ujung-ujungnya tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA itu menjadi tanda kutip akan menjadi neraka gitu.
0: Betul.
2: Karena dia penuh dengan tumpukan yang tidak habis dikelola dengan baik. Nah zero waste ini sebuah konsep pengurangan penanganan sampah yang dimulai dari diri sendiri dan harus dimulai dari rumah gitu. Jadi dari hulu itu, dari sumbernya.
0: Betul.
2: Sehingga hilirisasi pengelolaan sampah itu betul-betul terpadu. Tujuannya jangan sampai nanti TPA kita tadi tanda kutip seperti neraka gitu. Dengan adanya konsep ini, maka otomatis sampah yang akan berakhir ke TPA itu juga harus sudah terkurangi mulai dari sumbernya. Okay. Nah, kalau tidak pun mungkin di hulu melalui TPS 3R, TPST, ataupun melalui bank sampah seperti itu.
0: Oke, okay. Boleh nggak sih Pak di Bang Ker dijelaskan itu tadi apa istilah-istilah TP2R ya?
2: TPS 3R,
0: terus istilah-istilah lain itu yang mungkin kita masih asing juga ya teman Prodo dengarnya, mungkin boleh dijelasin.
2: Benar, kita juga sering terkecoh dengan kata TPA. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir.
0: Tempat pemrosesan akhir, oke. Okay.
2: Jadi kita sering terkecoh di situ. Kita katakan ini tempat pembuangan. Nah, maka dibuang ke sana.
0: Iya.
2: Padahal itu seyogyanya tempat pemrosesan akhir gitu.
0: Okay.
2: Nah, harus dikurangi jumlahnya gitu. Kenapa? Karena kita kebanyakan daerah di kabupaten kota itu belum cukup teknologi untuk mengelola habis.
0: Ya.
2: Sehingga itu menjadi beban gitu. Tumpukan-tumpukan. Nah, TPS 3T itu pengelolaan yang sifatnya sementara yang berada di hulu di tengah gitu. Jadi sebelum berakhir ke TPA itu sudah harus dipilah di rumah tangga oleh diri sendiri dan keluarga, lalu juga dikirim ke bank sampah atau TPS 3R gitu. Jadi dia posisinya itu dia di tengah gitu, seperti itu. Tujuannya apa? Jangan sampai ini tadi ini TPA ini menjadi momok gitu, menjadi beban para generasi muda ke depan.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Iya, karena ternyata dari kata TPA itu saja kita sudah terkecoh ya.
2: Bener.
0: Kita menganggapnya tempat pembuangan akhir, ternyata tempat pemrosesan akhir yang dimana itu adalah makna yang berbeda, teman Pro 2. Tapi kita sering salah mengartikannya dan juga terkecoh di situ ya.
2: Sama juga satu istilah bank sampah dengan bak sampah gitu.
0: Iya, dikit-dikit ya bedanya.
2: Tapi punya konsep yang jauh berbeda gitu. Punya definisi yang sangat berbeda. Apa itu bak sampah, apa itu bank sampah. Nah, kami sebagai yang bertanggung jawab terhadap lingkungan terus menerus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas gitu. Okay. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak sekali komunitas dan generasi muda seperti adik kita ini, Adinda.
0: Adinda, betul.
2: Pakai istilah Bang Bahlil ya.
0: Oke. Karena kita juga tinggalnya di Kepulauan Riau, kita juga bersama dengan Zaidan di sini selaku pemuda pesisir Bintan ya. Di Pengudang itu karena aku juga mungkin nenek aku tinggal di sana ya. Jadi aku tahu Pengudang itu seperti apa. Kita juga memang daerah perairan banget sama Pradua, pesisirnya banyak sekali. Kalau Zaidan kira-kira kamu ngelihatnya seperti apa nih? Sebagai anak muda yang aktif juga ya di wilayah pesisir ya. Kira-kira tantangan lingkungan yang paling sering kamu temuin tuh apa Zaidan? Sampah yang masih banyak ditemukan di pesisir ya? Bagaimana? Apa yang masih jadi PR-nya?
1: Oke, izin ya saya.
3: Pandangan saya sebagai pemuda pesisir yang hari ini terlihat apa yang menjadi garis bawahi terhadap tantangan lingkungan khususnya daripada plastik yang ada di pesisir Bintan.
1: Tentunya ini menjadi sebuah prihatin. Pertama kalau kita melihat esensi daripada sampah yang berada di Bintan, terutama itu didominasi oleh sampah yang hadir ke pesisir.
0: Okay.
1: Dari luar ya. Apalagi saat musim utara. Itu estimasi per 6 bulan ya. Itu sampah selalu hadir tuh di musim utara. Yang memang kita melihat itu dari luar. Nah, sampah itu bisa bervariasi. Baik itu sampah plastik maupun such oil ya, sampah dari bahan bakar yang menjadi atensi bersama bahwasanya ini memberikan tantangan terhadap kesehatan ekosistem. Bagaimana kita melihat ekosistem yang berada di Bintan itu kan sangat banyak, mulai dari ekosistem yang mulai dari hulu sungai sampai ke permukaan ke tengah laut kan, baik itu dari yang mangrove, lamun, terumbu karang, ini memiliki tantangan dari sampah plastik itu sendiri. Nah, apa yang menjadi dorongan untuk kita generasi muda, terutama kalau kita melihat kan sampah untuk di per 2025 itu kan dibintangkan itu sekitar 70 ton ya, 70 ton per tahun tuh. 70 ton per hari. Nah, itu didorong oleh gabungan dari sampah-sampah yang di pesisir. Nah, dan dominan itu di pesisir. Nah, apa langkah kita? Pertama, sebagai generasi muda tak terlepas oleh advokasi nih. Okay. Advokasi kemudian mengedukasi kepada sesama generasi, kemudian sesama masyarakat, terutama untuk di masyarakat yang tinggal di permukaan atas air. Nah, okay. Apalagi kita melihat kan untuk di Bintan beberapa daerah pesisir yang berada di wilayah tinggal permukaan di atas air ya. Ini bagaimana sisa-sisa sampah yang habis digunakan dari rumah tangga itu tidak harus dibuang ke permukaan laut.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Bagaimana dikelola sebagaimana sesuai dengan pedoman agar sampah itu tidak busuk, tidak mencemari lingkungan itu.
0: Oke, okay, tapi tadi kan Bu juga sempat bilang ya, ternyata per 6 bulan sekali ya, itu kalau misalnya angin utara itu pasti akan ada sampah yang terbawa ke pesisir. Artinya itu sebenarnya sampah-sampah yang berasal dari, bisa dari mana aja, bukan berarti dari masyarakat setempat ya, tapi bisa jadi dari mana-mana saja ya Zaidan ya. Dan kamu ngelihatnya itu kalau untuk di pesisir yang mungkin pernah kamu lihat, sampahnya termasuk dalam jumlah yang banyak atau ya masih bisa dibilang sedikit, kayak gimana?
1: Kalau saya lihat dan saya rasakan ya, itu memang sampah memiliki volume yang banyak gak?
0: Banyak ya.
1: Banyak, banyak sekali. Tetapi satu sisi kan selain menjadi limbah, terutama didorong untuk masyarakat setempat kan bisa mengambil ya, barang-barang yang bisa dijual. Tapi ada pula sampah yang belum bisa dikelola secara ekonomis. Ini menjadi perhatian kita. Bagaimana dorongan kita untuk bisa bekerja samalah dari pemerintah untuk bisa memanfaatkan dan mengelola sampah itu di pesisir sehingga bisa menambahkan pendapatan ekonomi pesisir masyarakat begitu.
0: Okay. Sampah apa yang paling banyak biasanya Zaidan? Sampah-sampah plastik atau kayak sampah-sampah yang organik apa gimana?
1: Ya dominan sampah plastik gak? Cuman kan ada beberapa sampah plastik yang tidak bisa di dipungut.
0: Iya betul.
1: Nah itu yang menjadi tantangan kita untuk bisa dikelola sebagaimana mestinya. Ya kayak sampah-sampah plastik, karung itu kan sering ada tuh di pesisir tuh yang kita lihat sendirilah.
0: Oke, okay. Itu kan yang Zaidan lihat di lapangan. Mungkin kita ke Bang Kiar lagi ya, karena juga mungkin Bang Kiar ini juga melakukan pengamatan, apalagi di Kepulauan Riau, masyarakatnya ini punya gaya hidup yang tentunya berbeda dari daerah-daerah yang lain ya. Kita mungkin akan masuk ke kesadaran masyarakat. Kalau menurut pengamatan dari Bang Kiar ya, kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Kepulauan Riau khususnya, khususnya mungkin di daerah Tanjung Pinang Bintan, kira-kira seperti apa? Kita termasuk masyarakat yang kesadarannya sudah baikkah atau masih jauh dari kata baik atau seperti apa Bang Kiar?
2: Kalau kita berbicara kesadaran, ya itu sifatnya fluktuatif. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang itu sadar atau tidak sadar. Bisa saja satu menit sadar, di menit berikutnya sudah pudar lagi, hilang kesadarannya. Okay. Nah, tapi kita juga mencatat bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kepulauan Riau yang memang mereka itu ya punya kultur, mereka merupakan masyarakat yang tinggal di apa pesisir dan wilayah Kepulauan Riau juga merupakan wilayah yang dipenuhi dengan pulau-pulau, daerah kepulauan, maka ya budaya mencemplungkan sampah ke laut itu tidak bisa kita pungkiri masih ada. Nah, perilaku-perilaku itu masih ada, khususnya mungkin itu di kalangan orang-orang tua itu. Kenapa? Karena kan disebabkan karena faktor kebudayaan. Nah, di kalangan generasi muda kita melihat mereka sudah mulai ya meningkatkan kesadarannya itu seiring juga dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan mereka. Ya. Seperti Adinda ya dan kawan-kawan di mana juga di Kepulauan Riau ini sekarang sudah banyak sekali universitas, perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi kesadaran itu adalah pola pikir, mindset. Nah, seiring dengan peningkatan pola pikir, mindset, ya, tingkat kesadaran itu juga kita mencatatnya meningkatlah. Tapi tadi sesungguhnya memang tingkat kesadaran itu fluktuatif.
0: Betul. Itu pasti jadi PR ya.
2: Kita juga mencatat bahwa sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang di kelola oleh kalangan generasi muda tuh. Jadi generasi Gen Z itu sudah banyak sekarang menceburkan dirinya untuk berkecimpung di bidang lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah. Banyak sekali, Mbak. Di universitas juga sudah ada bank-bank sampah. Mereka membentuk unit-unit sampah. Mereka juga menjadi penggiat, menjadi pembina pelaksana program kampung iklim, komunitas yang peduli terhadap iklim. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran itu identik dengan pengetahuan dan wawasan pribadi, individu dan kelompok seperti itu.
0: Oke, artinya banyak anak muda yang sudah semakin sadar dan juga peduli terhadap lingkungan ya. Mungkin karena juga sekarang untuk mengakses informasi sudah mudah. Cara-cara sederhana apa saja yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin dengan cara menggunakan stainless straw, tidak menggunakan pipet plastik gitu, itu memperoleh sedotan. Kita bilangnya pipet ya kalau di sini ya. Tapi kalau boleh jujur, menurut Bang Ker ya, sebenarnya gaya hidup zero waste ini tuh realistis gak sih untuk anak muda udah di zaman sekarang, walaupun mungkin tadi Bang Ker juga sempat bilang sebenarnya peningkatannya ada ya terkait dengan wawasan dan juga pengetahuan yang mungkin anak-anak muda sekarang tuh sudah terapkan, tapi kita tidak bisa pungkiri masih banyak yang belum peduli gitu terkait dengan peduli lingkungan. Kira-kira gerakan zero waste ini tuh realistis gak untuk anak muda?
2: Ya, makanya karena dia fluktuatif, maka kita akan terus dorong pihak-pihak atau kelompok-kelompok komunitas yang peduli gitu. Nah, yang tidak peduli ya kita berharap nanti suatu saat mereka juga akan peduli gitu. Maka kalau kita stagnat ya pada yang tidak peduli, ya itu juga bukan solusi gitu. Nah, teruslah, terus menerus. Kami juga alhamdulillah sampai dengan hari ini itu sudah 20 tahun gitu. Jadi kalau mundur ke belakang itu di usia-usia saya tuh yang sebenarnya sudah terlambat kalau berbanding dengan usia Adinda ini yang baru 20-an lebih. Saya dulu startnya tuh di sekitar usia-usia 35 gitu. Sampai dengan hari ini sudah 20 tahun kita mensosialisasikan bagaimana dampaknya bila sampah itu tidak dikelola dengan baik. Tidak ada kesadaran, tidak ada gaya hidup, ya kan? Bagaimana kita juga menyesuaikan dengan paradigma baru. Bayangkan saja, sejak kecil itu kita sudah terbiasa disodorkan pipet plastik. Betul. Nah, kita juga pernah mengkaji, melakukan penelitian di salah satu sekolah. Panjangnya pipet itu, ya, di suatu sekolah itu, kalau disambung-sambung, mereka gunakan pipet di satu sekolah itu, kalau disambung-sambung, jaraknya itu bisa menembus sampai ke Tanjung Uban, bisa ke Batam, bisa ke Malaysia lagi panjangnya itu. Jika satu orang menggunakan satu pipet di sekolah itu, maka ada 1000 sekolah, maka satu hari mereka menggunakan 1000 pipet. Nah, kalikan saja dengan panjangnya. Kita sudah membuat kajian-kajian terhadap kepada generasi muda, menggugah mereka. Itu kalau disambung lewat daratan dan lautan. Kalau kita tegakkan pipet itu, kita sambung-sambung ke udara, itu bisa di atas 20 ribu kaki itu. Pipet loh, Mbak. Belum jadi sampah yang stereofoam, belum kantung kresek dan sebagainya. Nah, anak muda ya, itu ya memang identik itu, disodorkan dengan pipet, disodorkan dengan cup-cup yang berbahan plastik dan sebagainya. Nah, maka gerakan generasi muda saat ini ya, karena memang ini memang dunia mereka ini, ya, dengan pergeseran gaya hidup tadi, ada apa, food online dan sebagainya, kan Pak, tinggal pinjit gadget, searching, ya kan, datang serepom, datang plastik gitu.
0: Betul.
2: Hebat anak-anak muda sekarang, Pak. Kalau dulu emak-emaknya itu harus ke pasar gitu, ke pasar dulu, keliling, jalan-jalan, ya kan, pulang pergi bawa dompet, pulang bawa sekantong-kantong. Tapi anak muda sekarang dia cukup lewat gadget. Datang kantong, datang paket, Mbak, datang plastik, datang stereofoam dan sebagainya, datang pipet, yang cup-cup itu. Maka tanggung jawab kita bersama, sebenarnya kami mensupport generasi muda, maka gaya hidup yang seperti ini silakan saja. Ya kan, tetapi juga dampaknya juga harus dipikirkan gitu. Kalau misalnya setiap hari kita tuh hanya membuang satu apa pipet satu kantong plastik, coba kalikan satu tahun 365 hari. Yeah. Nah, Zero Waste Style ini memiliki konsep paling tidak ada aksi nyata dikurangi gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Dari yang sebelumnya satu kali pakai menjadi berulang kali pakai. Mm-hmm. Dan bahkan sekarang ini gila nih, Mbak. Mm-hmm. Diarahkan kepada memanfaatkan barang-barang second. Coba. Yeah. Barang-barang second gitu. Yang masih layak yaitu digunakan untuk menghindari jangan sampai kita membeli baru yang sudah tidak apa? Yang masih ada masih bisa digunakan seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Oke. Ini tadi teman Pro 2 ya, secara langsung kita dengarkan dari Bangker yang menganggap bahwa untuk generasi Bangker aja ngerasa udah terlambat sadar terkait dengan lingkungan. Tapi it's okay, karena Bangker di sini juga akhirnya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Yang tentunya ini juga menjadi PR buat kita, jangan sampai kita juga menjadi generasi yang terlambat untuk sadar terhadap lingkungan, karena mungkin bukan sekarang dampaknya, di kedepan hari itu akan menjadi dampak yang mungkin cukup besar buat kita. Ke Zaidan mungkin ya. Zaidan, karena kita kamu ini anak muda yang juga sudah termasuk yang peduli terhadap lingkungan. Kalau aku boleh tahu, Zaidan, sebenarnya apa sih yang paling susah untuk mengajak teman-teman itu punya mindset yang sama kayak kamu dan juga teman-teman lain yang mungkin peduli terhadap lingkungan?
1: Baik, karena menyinggung daripada tema pembahasan kita, bagaimana atensi generasi muda terhadap penerapan Zero Waste ya. Apalagi kalau kita berbicara soal generasi muda, ada kan merupakan sebuah kelompok individu yang memiliki apa kekuatan moral ataupun sebagai generasi frontliner-nya lah. Terutama hari ini kalau kita berkacamata dalam sisi lingkungan, bisalah melakukan akselerasi percepatan ataupun sadar lingkungan. Walaupun kalau kita bisa mengasumsikan hari ini 50-nya adalah generasi muda yang sadar, kemudian 50-nya yang belum sadar. Tetapi harapan kedepannya dipastikan 70% ke atas generasi muda ataupun mahasiswa hari ini memiliki toleransi kesadaran lingkungan yang tinggi. Yeah. Nah, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda khususnya sebetulnya dilihat sangat-sangat tinggi antusiasnya, apalagi terutama di kalangan muda itu memiliki nilai produktivitas yang tinggi, kemudian memiliki kreativitas juga yang tinggi, dan adaptif terhadap perubahan. Bagaimana hal ini percepatan teknologi membantu dan mempengaruhi segala budaya kehidupan ya. Nah, kalau kita bicara soal pemanfaatan digital, sebetulnya hari ini misalkan sebagai penggunaan Tumblr nih. Mm-hmm. Nah, kalau kita sosialisasikan lewat bagaimana kita membuat video, kemudian dikemas secara menarik, tentu memberikan kesan yang persuasif. Nah, nah dari hal itu bisa dari tren menjadi FOMO atau kebiasaan. Nah, budaya-budaya itulah yang bisa membaringi generasi muda untuk terbiasa menggunakan Tumblr sehari-hari. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ker ya, bagaimana kita yang biasanya menggunakan barang sekali pakai tetapi bisa digunakan berkali-kali. Iya, iya. Salah satunya pemanfaatan botol tumbler itu sebagai tren kita sehari-hari. Nah, terutama tadi yang kita bicarakan soal tantangan. Nah, dari perkembangan digital juga memberikan impact yang negatif. Bagaimana kemudahan-kemudahan akses kehidupan, baik secara kita mau membeli sesuatu nih, makanan yang bisa kita klik langsung ada. Tapi kalau kita melihat dari tantangan itu kan rata-rata dominasi di kalangan mahasiswa kan selalu membeli makanan-makanan yang cepat saji. Nah, makanan cepat saji tentu secara dominan dikemas oleh kemasan-kemasan yang plastik. Nah dari hal itulah menjadi tantangan kita untuk membiasakan diri untuk tidak memakan cepat saji yang memiliki nilai plastik yang begitu tinggi. Itu yang hari menjadi tantangan kita.
0: Oke. Kamu kalau aku boleh tahu tergabung di komunitas lingkungan gitu nggak sih, Zaidan?
1: Kalau tergabung ya pasti kak. Saya semenjak dari SMA ya, sebelum menjadi orang yang mengurus sebuah organisasi, saya sering terlibat di kegiatan-kegiatan oleh WCD itu dari SMA sampai hari ini ya, juga dipercaya untuk mengemban amanah di WCD Bintan kak. Nah kemudian juga kan saya telah mengikuti pendidikan Green Leadership Indonesia dari program Institut Hijau Indonesia bersama KLHK, pembentukan kesadaran lingkungan lah kepemimpinan hijau untuk di kalangan pemuda, dan itu sudah menghasilkan lebih kurang 5.000 alumni kak untuk di seluruh Indonesia. Nah sampai hari ini juga saya bergerak di Green Leadership Indonesia Kepun Riau, satu di kabupaten, satu menaungi provinsi. Tetapi ya dari hal itu kan tidak hanya sekedar kita menyandang posisi ya, tetapi bagaimana kita memposisikan diri untuk membuat suatu program yang memang memiliki dampak dan fokus ke lingkungan gitu. Bagaimana secara edukasi, advokasi dan aksi itu kak.
0: Jadi implementasinya juga ini ya nyata ya. Tapi Zaidan, karena kamu termasuk salah satu anak muda yang mindsetnya sudah terbuka terkait dengan peduli lingkungan, aku jadi penasaran sebenarnya apa yang membuat mindset kamu jadi akhirnya tuh terbuka untuk peduli terhadap lingkungan. Apakah juga dari ajakan orang lain atau karena kamu mungkin dari kesadaran diri kamu sendiri atau kayak gimana?
1: Hal itu timbul yang pertama atas dasar kesadaran diri sendiri. Kemudian bagaimana hari ini, yang kedua saya didasari oleh keresahan dan juga perubahan iklim yang sangat klimaks, dan didasari oleh ekstraktif dan eksternalitas pemanfaatan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Nah inilah salah satu yang menjadi atensi diri saya untuk hadir membersamai masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan begitu.
0: Artinya memang ada kesadaran dari diri sendiri tadi ya. Ini berarti harus dimulai dari diri sendiri, walaupun mungkin ada sosialisasi, ajakan dari orang lain yang mungkin juga bisa mendukung itu semua. Bang Ker, kalau Angela boleh tahu ya, kan Bang Ker ini kan merupakan direktur LSM Alim ya, yang dimana Alim itu air, lingkungan dan juga manusia. Kalau boleh tahu dari pengalaman LSM Alim tuh ada gak sih contoh-contoh atau perubahan kecil mungkin ya yang ternyata tuh punya dampak yang besar bagi lingkungan, dari pengalaman pribadi Bang Ker atau juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh LSM Alim?
2: Ya tadi yang disampaikan Adinda tadi, penggunaan tumbler
0: ya. Itu tumbler ternyata nyata ya.
2: Lalu juga kita kembali kepada back to nature, bahwasanya dulu tuh kita nih bungkusan penganan makanan itu tidak dari berbahan plastik, tapai. Dan tapai itu bungkusannya sampai hari ini masih belum tergantikan gitu.
0: Iya, betul.
2: Tidak tergantikan dengan plastik, styrofoam, apalagi digantikan dengan aluminium atau stainless kan. Tapai itu. Dia bertahan sampai puluhan tahun. Lalu juga lempar gitu. Nah, cuman kita melihat ironis, ada penganan-penganan yang lama itu dibungkus dengan gaya hidup yang baru, dengan menggunakan plastik gitu ya. Seperti kue lumpur itu juga sekarang ini kue ini sudah semua serba bungkusannya plastik. Nah kita coba kemarin itu kami selalu mulai dari sekolah mbak. SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena mereka ya generasi muda kan. Jadi tingkat kesadaran, kepedulian, pemahaman itu juga memang harus dimulai dari sejak dini gitu. Kita isi mindset mereka itu untuk bagaimana nanti mereka bisa bergaya hidup. Nah contoh nyatanya itu tadi, kita punya gerakan kemarin itu sekolah tanpa sedotan plastik, kita ganti dengan sedotan yang terbuat dari bambu. Nah itu kita lakukan di SMP Negeri 5 dengan sasaran untuk semua sekolah. Nah konsep zero waste juga itu kita ajarkan di sekolah-sekolah gitu. Tadi tidak mungkin kita menjadikan timbulan itu nol, tapi timbulan yang sudah ada ini ya kita hitung gitu. Nah generasi muda itu kita ajak hitung bahwa secara teori setiap orang itu menghasilkan sampah berapa ya gitu. Jadi mereka bisa aset di Google, lalu realitasnya berapa ditimbang mbak. Kami berusaha untuk bagaimana anak muda ini juga menimbang, setelah dipilah ditimbang berapa organik dan berapa yang non organik, terutama yang ditimbang itu non organik lah, seperti plastik dan sebagainya. Lalu juga kita berusaha untuk menggantikan polybag yang berbahan plastik itu dengan non bahan plastik. Itu kita lakukan di SMP Negeri 10. Kita menggantikan polybag plastik itu dengan pandan berduri, Mbak.
0: Pandan
2: berduri.
0: Pandan berduri.
2: Pandan berduri itu kan yang hidup di pesisir itu, okay, yang dibuat tikar.
0: Oh.
2: Nah, jadi tikar itu kita potong-potong.
0: Okay.
2: Nah, tikarnya awalnya pun tikar yang memang sudah tidak digunakan lagi. Mm-hmm. Itu adanya di mana? Di kuburan. Kalau orang mengantar jenazah itu kan tikarnya tuh ditinggal. Itu kita pungut tikarnya, kita gunting, kita jadikan polybag. Akhirnya kita menemukan ada kampung di daerah Karas sana yang menganyam. Itu kita berdayakan masyarakatnya, orang tua-tua dulu itu, untuk menganyam tikar, tapi bukan tikar, jadinya polybag. Nah, itu kita ganti plastik menjadi polybag mangrove. Dan itu sudah kita lakukan.
0: Oke, artinya aksi-aksi yang sudah dilakukan sama LSM ini juga pastinya kerjasama dengan berbagai pihak ya, Bang Ker ya. Kira-kira pihak mana saja yang menjadi sasaran?
2: Kita sampai dengan hari ini itu disupport NGO dari Jerman, Mbak. Nah, jadi maka anak muda ini ya teruslah berkarya, teruslah apa berkreasi, karena memang green economy itu memang menjanjikan, Mbak. Nah, bekerjalah untuk lingkungan gitu. Karena pihak-pihak di luar sana itu sudah menunggu aktivitas dan kepedulian Anda. Nah, banyak sekali sumber-sumber pembiayaan yang ada di luar sana. Nah, kamilah salah satu contohnya. Ya. Kemarin juga kita kerjasama dengan Norwegia. Nah, sekarang juga kerjasama juga dengan Jerman di tahun kedua. Itu fokus pada pengendalian perubahan iklim, sampah dan mangrove, Mbak.
0: Okay.
2: Karena ancaman dunia saat ini itu selain pengendalian perubahan iklim adalah polusi sampah, Mbak.
0: Polusi sampah.
2: Betul.
0: Ya, itu yang masih menjadi tantangan juga. Tapi karena Bang Ker dan juga mungkin teman-teman ini tergabung di LSM, tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira menurut Bang Ker ada nggak sih kebijakan atau dukungan yang masih terus dibutuhkan terkait dengan program Zero Waste ini? Karena ini tentunya juga menjadi PR nggak hanya untuk pemerintah, tapi untuk seluruh masyarakat yang dimana kita sama-sama menjaga lingkungan. Kira-kira ada nggak kebijakan dan dukungan yang kayaknya masih dibutuhkan deh untuk bisa mendukung program yang satu ini?
2: Ya, sekarang ini dukungan dari dalam negeri saja itu sudah mengarahkan orientasinya itu akan didominasi oleh kaum muda, Mbak. Jadi pemerintah itu sekarang sudah mulai sadar bahwa energi yang dihasilkan dari kaum muda seperti Adinda dan kawan-kawan itu bisa 3x4. Ibaratnya kalau berlari, mereka bisa lebih kencang, Mbak. Mereka bisa lebih menghasilkan apa produk yang produktif gitu, yang ramah lingkungan. Nah, tidak hanya dari dukungan dalam negeri, dukungan dari luar negeri juga untuk apa komunitas kalangan generasi muda itu sangat besar sekali, Mbak.
0: Betul.
2: Sangat besar sekali gitu dan terbuka sekali. Dan karena memang kita sudah mulai merubah paradigma yang muda yang mengendalikan bumi ini gitu. Bila orang tua sudah tidak lagi peduli, maka di tangan mereka lah bumi ini. Jadi sangat menentukan sekali gitu. Dahlah, kaum-kaum tua itu sudah mewariskan, sudah menyisakan etos, kultur, mitos ya yang negatif terhadap pengelolaan sampah. Sudahlah, cukuplah. Maafkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Jangan sampai nanti kami wariskan kepada generasi muda. Dan generasi muda, waktu Anda tuh sangat panjang ke depan, lah petiklah pelajaran dari kesalahan-kesalahan orang tua terdahulu gitu. Tapi kan tadi yang paling penting bukan untuk mencari kesalahan, tetapi bagaimana supaya generasi muda tuh bisa membuat bumi yang cuma satu ini itu tidak dipenuhi sampah, Mbak. Karena kan sudah banyak nih promosi-promosi tumpukan sampah sudah setinggi Monas, tumpukan sampah sudah setinggi jarak terbang pesawat udara dan sebagainya. Dan gara-gara sampah tidak dikelola dengan baik juga, bukan hanya dampak tapi juga ancaman kematian, dan itu sudah nyata dan pernah terjadi seperti itu, Mbak.
0: Benar-benar, karena ada tumpukan sampah tuh yang ternyata ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ada gas yang ternyata tuh bisa menjadi meledak ya, pada akhirnya itu serem sih. Karena memang pernah juga terjadi di Indonesia, pernah, kamu boleh searching sendiri teman Pro 2. Aku pernah dengar dari podcast siapa gitu.
2: Itulah okay. Munculnya hari Peduli Sampah Nasional itu. Karena terinspirasi dari
0: fenomena yang sudah pernah terjadi ya,
2: bahwa mengancam nyawa manusia seperti itu. Nah, itu yang nampak, Mbak, yang nyata itu tumpukan setinggi bau dan lain sebagainya. Bahwa ancaman itu sekarang yang ditakuti yang justru yang tidak nampak.
0: Yang tidak nampak ya, betul.
2: Ada namanya mikroplastik gitu.
0: Ah iya betul, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh kita yang kita enggak sadar. Karena
2: masuk sekecil lewat itu. Ikan, kita makan ikan, masuk lewat ikan, bener. Lewat gonggong, bener. Lewat kerang gitu. Lewat sotong dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang ini para peneliti, ilmuwan di bawah mikroplastik itu lagi gitu. Sudah diteliti.
0: Ada lagi.
2: Ya, jadi sampah bukan hanya ada di TPA, itu sudah ada di dalam diri kita.
0: Di dalam diri kita ya.
2: Lewat mikroplastik itu tadi, seperti itu, Mbak.
0: Oke, mikroplastik nih menarik sekali karena pernah Angela bahas juga waktu itu di siaran ya. Ternyata dampaknya tuh bisa berbahaya karena kita nggak pernah tahu plastik yang mungkin memang kecil ya. Kita makan ikan, ternyata masuk ke dalam tubuh kita yang kita sendiri nggak sadar karena kita nggak lihat ya, karena dia kan kecil sekali. Tapi kalau itu masuk tiap hari ke tubuh kita, berarti tubuh kita sudah masuk plastik ya teman Pro 2 ya. Kalau ditanya kenapa, ya kamu tanyakanlah ke diri kamu sendiri, apakah kamu sudah menjaga lingkungan dengan sebaik mungkin, karena itu semua dimulai itu dari ya habit kita juga ya pada akhirnya.
2: Dan kita selalu memberikan gambaran kepada generasi muda bahwa dari data yang kita coba searching, kita aset, itu penyakit tidak harus nunggu tua, Mbak. Bahkan dalam kalangan generasi muda itu penyakit yang dulu tuh itu hanya muncul di kalangan di usia-usia tua, itu sudah ada.
0: Udah ada di anak muda ya.
2: Gagal ginjal, ginjal bocor dan sebagainya di kalangan muda. Apa sebabnya? Salah satunya karena mengkonsumsi barang-barang yang terkontaminasi limbah, betul, sampah betul. Itu tadi itu
0: tanpa disadari ya, yang itu juga berasal dari kita. Oke, Zaidan sebagai anak muda yang termasuk peduli lingkungan, terutama karena tinggalnya juga di daerah pesisir ya, dekat dengan pesisir, kamu juga mungkin dari kecil sudah sangat-sangat dekat lah dengan lingkungan-lingkungan yang kamu tahu sendiri, Kepulauan Riau banyak sekali perairannya. Kalau boleh tahu, Zaidan, sekarang juga di era digitalisasi, kita semakin modern, semakin maju juga. Sebenarnya banyak sekali langkah yang lebih mudah yang bisa dilakukan ya, untuk mengajak teman-teman untuk peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau terkait dengan zero waste ini sendiri, kira-kira pernah gak sih ada upaya yang mungkin teman-teman lakukan, entah dari kamu secara pribadi atau dari teman-teman komunitas, untuk bisa mendukung program zero waste ini dikenal sama masyarakat? Karena pada nyatanya kita kenal dengan istilahnya, tapi kita gak tahu itu tuh apa. Kira-kira ada gak upaya yang udah pernah dilakukan lewat sosmed?
1: Oke, di era perkembangan digitalisasi ini ya, untuk mendukung upaya percepatan pengurangan sampah melalui daripada program Zero Waste, tentu secara pribadi sudah pernah kita lakukan, melakukan sosialisasi edukasi di Instagram ya. Kemudian melalui daripada Instagram komunitas, kita juga dominan untuk mensosialisasikan untuk pengurangan sampah nih. Nah, terutama pada tahun 2025 kita melakukan diskusi ya, melalui daripada Forum Green Leadership Indonesia alumni GLI Batch 4, itu kita fokuskan di pada bulan puasa. Kenapa bulan puasa menjadi pandangan yang cukup dominan untuk kita lihat? Karena ya walaupun kita melihat ya orang-orang dominan umat muslim berpuasa ya, tapi ketika akan berbuka puasa, mereka cenderung berbondong-bondong untuk mencari takjil. Nah, rata-rata takjil yang disajikan ini kan plastik, berbahan dengan plastik. Nah, rata-rata penggunaan sampah itu meningkat ketika di bulan Ramadan, Pak. Itu yang saya lihat. Nah, sehingga kita mendiskusikan untuk menyampaikan aktivitas yang perlu dilakukan untuk pengurangan sampah di bulan Ramadan itu seperti apa. Ya, tentu misalkan kita membeli takjil ataupun lauk, dihimbau untuk membawa tempat dari rumahnya masing-masing itu. Karena kan ada beberapa juga tempat yang menyajikan bisa kita membawa tempat sendiri. Itu yang kita berikan atensi kepada masyarakat, Kak. Nah, walaupun ya masih bersifat apa skala kecil ya, tetapi memulai langkah seperti itu adalah bagian dari langkah awal untuk mendorong zero waste. Apalagi kalau kita melihat skala masyarakat Tanjung Pinang ini ya bukan begitu tak banyak, Kak. Bagaimana kalau dalam satu rumah itu satu orang menerapkan? Dari 300 rumah 300 orang, Kak, yang bisa menerapkan itu. Itu perbandingannya, itu yang kita lihat. Itulah dari langkah yang kita lakukan baik dari secara pribadi maupun dari komunitas. Tetapi juga secara aksi langsung. Nah, kita selalu rutin untuk melaksanakan agenda clean up, Kak, bulan 9. Apalagi 18 September kan bagian daripada Hari Bersih Sedunia. Itu yang kita galakkan di pesisir. Itu dia. Kemudian bagaimana juga kita melaksanakan kemarin baru-baru ini kami lakukan clean up di Pulau Mapur bersama masyarakat dan gabungan kelompok-kelompok masyarakat. Alhamdulillah yang kita bisa kemas dan kumpulkan itu sebanyak 1 ton. Cuman harapannya kebetulan itu dibarengi oleh bagian dari delegasi IPB, hal-hal yang bisa kita rekomendasikan adalah kepada mereka untuk mendukung program clean up itu, bagaimana sampah yang telah kita pungut bisa diolah. Nah, baik apa? Melalui TTG, teknologi tepat guna, itu yang kita harapkan bisa diberikan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mengolah sendiri, kemudian dari hasil olahannya itu bisa bersifat ekonomis untuk kelompok masyarakat yang mengolah. Itu Kak harapannya.
0: Itu contohnya kayak TTG tadi, contohnya apa aja?
1: Pengurangan sampah plastik. Kemudian bagaimana, kan ada nih beberapa tempat yang bisa membeli sampah plastik itu ya yang sudah diolah ya dengan harga yang cukup tinggi. Nah, itu harapannya. Bagaimana bisa dari pulau bisa dioper ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang bisa oper ke Batam, bisa ke Singapura, itu sih harapannya. Karena kan di Singapura yang saya tahu ada perusahaan yang membeli sampah, hasil pengolahan sampah yang secara terstruktur dengan harga yang tinggi. Itu yang saya tahu sih, Kak. Harapannya begitu. Tetapi ketika itu sudah terjadi, itu bisa didorong oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan, Kak. Itu harapannya.
0: Itu harapannya ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Zaidan, karena kamu tadi juga udah sempat singgung ya terkait dengan pengelolaan sampah dan lain sebagainya, ada juga tadi istilah yang kamu bilang jangan sampai jadi FOMO aja gitu kan. Kita emang gak bisa pungkiri kalau ada yang mungkin hanya FOMO karena tumblernya lucu, ujung-ujungnya lupa bawa tumbler, tumbler entah kemana-mana, hilang kemana-mana gitu ya kan, beli lagi jadi malas karena harga tumbler juga sekarang banyak yang cukup lumayan. Kira-kira gimana supaya bisa menjadi kebiasaan sehari-hari, tidak hanya jadi tren sesaat aja gitu.
1: Betul. Nah, yang kita takutkan hanya kan hari ini di kalangan muda tuh tren ya, tren FOMO, ikut-ikutan ya. Nah, tapi ya harapannya itu bisa menjadi kebiasaan kita, dari kesadaran kita. Bagaimana kita membawa tumbler itu ya untuk sejatinya lah untuk mendorong pengurangan sampah itu. Nah, ini kan bagian dari sebuah keseimbangan kita nih. Bagaimana kita tidak serta-merta membeli air minum yang misalnya mineral ya, mineral kan yang kemasan botol nih, ya tanpa harus kita beli, bagaimana kalau kita bawa sendiri dari rumah?
0: Betul.
1: Memiliki kualitas tersendiri yang kita tahu.
0: Iya gitu. Sih benar
1: itu
0: sih.
1: Kak.
0: Itu ya caranya ya. Jadi mungkin mindsetnya bisa kayak lebih ke kamu peduli kesehatan dulu di tempat perdua. Kalau kamu ngerasa kayaknya air putih tuh bagus untuk kesehatan tubuh, tapi gimana caranya supaya nggak perlu wasting uang dan segala macam. Ternyata itu juga termasuk salah satu bentuk kamu peduli terhadap lingkungan tanpa kamu sadari ya kalau dipikir-pikir. Oke, sayang sekali cuma perlu 2, mungkin ini waktunya juga singkat, tapi kalau Angela boleh minta closing statement dari masing-masing narasumber, harapan kedepannya, mungkin ada pesan juga yang mau disampaikan ke teman perlu 2 yang sekarang lagi dengerin podcast ini, kira-kira gimana? Mungkin dari Bang Ker dulu.
2: Sesuai dengan apa tema kita, topik kita, zero waste lifestyle, mungkinkah dilakukan oleh generasi muda, kalangan muda? Sangat mungkin sekali. Tadi yang saya sampaikan, saat ini kaum mudalah yang memimpin dan mengendalikan bumi ini dari dampak pengelolaan sampah, pengendalian dan perubahan iklim. Jadi sangat dimungkinkan sekali. Dan kita juga melihat sekarang ini ya, kaum muda yang malah banyak uangnya, Mbak.
0: Okay.
2: Gitu. Lewat mereka lah nanti kan. Karena ya sudah berubah gitu. Yeah. Sudah berubah kan. Kaum muda mereka mencari apa income hanya dengan laptop, dengan internet dan sebagainya mereka dapat income, ya kan. Nah, ini juga kita harapkan nanti bisa mensupport generasi-generasi muda lainnya yang sudah duluan ya berorientasi kepada capital economy, disupport kawan-kawannya yang berorientasi kepada lingkungan. Jadi saling mengisi lah gitu.
0: Oke, okay. Kita saling bantu ya intinya ya, saling peduli karena itu tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi itu tugas kita semua dan itu dimulai dari keluarga ya tadi yang Bang Ker bilang ya, dari diri kita sendiri, dari keluarga dan juga dari hulunya gitu.
2: Dan kami juga di sekolah itu punya strategi, kenapa ke sekolah kita berharap anak-anak, pelajar ya, siswa itu mereka nanti pulang ke rumah menyampaikan informasi itu. Jadi kalau orang tua dengan orang tua mungkin alah.
0: Iya,
2: lewat anak muda gitu, lewat anak-anaknya nanti sampaikan sama mama, sampaikan sama ibu, sampaikan sama ayah, sampaikan dengan bapak, atau tidak perlu ngomong, praktekkan di rumah. Iya. Ya kan, ambil botol aqua dipotong jadikan apa pot-pot gitu.
0: Betul.
2: Terus dipilah dan sebagainya. Jadi memang generasi muda lah yang memimpin bumi ini ke depan, Mbak, seperti itu.
0: Oke, strategi yang bagus ya teman Pradua. Oke, dari Zaidan mungkin ada enggak sih pesan yang pengen kita sampaikan ke teman Pradua dan juga harapan ke depannya terkait dengan zero waste dan juga apakah mungkin diterapkan oleh anak muda sesuai dengan topik kita tadi hari ini.
1: Baik. Tadi sudah disampaikan ya oleh Bang Ker bahwasanya hari ini cenderung dominasi diisi oleh kalangan muda yang bergerak untuk mengakselerasikan mendorong zero waste ya. Nah, tentu ini adalah sebuah kepercayaan bagi generasi muda yang hari ini juga saya hadir di samping beliau, menjadi motivasi saya juga sebagai generasi muda ya, yang bukan hanya fokus sebagai karena saya kuliah bukan di jurusan lingkungan ya, tetapi ini saya timbulkan oleh kesadaran diri sendiri.
0: Okay.
1: Nah, tentu kalau kita memaknai kembali esensi daripada generasi muda, ya generasi muda ini kan cenderung diisi oleh wawasan intelektual yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga mereka harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengisi dan membenahi permasalahan-permasalahan yang ada. Ya baik tidak hanya secara bersifat teoritis, tetapi bagaimana bisa mampu untuk saling memberdayakan. Nah, bagaimana kita sesama generasi untuk saling memberdayakan generasi di pesisir, bagaimana juga untuk bisa memberdayakan masyarakat di pesisir lewat program-program edukasi yang kita sepenuhnya memiliki pengetahuan yang belum dimiliki mereka, itu dari sisi sosialisasi. Kemudian bagaimana kita dengan memiliki kreativitas yang tinggi tentu bisa menghadirkan solutif yang bersifat membangun, itu dia. Nah, saya ingin memberikan pesan juga kepada mahasiswa angkatan saya, tentunya sebagai generasi muda yang memiliki kapasitas intelektual, setelah kita tamat kuliah hadirlah di tengah-tengah masyarakat, itu dia. Itu yang pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya, itu Kak.
0: Oke, terima kasih.
2: Ada satu terakhir.
0: Oh ya, boleh.
2: Bahwa zero waste itu bukan sampahnya yang tidak boleh nol.
0: Okay.
2: Tapi adalah mindset kita ini, pola pikir kita ini, kesadaran kita itu yang tidak boleh nol dari cara-cara pengurangan dan penanganan sampah seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bang Ker, terima kasih Zaidan, luar biasa sekali. Itu dia ya tadi pesan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita untuk hari ini. Teman Pradua, Zero Waste Lifestyle ini semoga diharapkan bisa kita terapkan. Bukan berarti kita menolkan sampahnya, tapi bagaimana kita bisa mengurangi dan juga bisa mengelola sampah tersebut. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dampaknya mungkin belum kamu rasakan sekarang, bisa jadi dampaknya akan terjadi di kedepan hari, di anak cucu kita nanti. Wow, anak cucu nanti masih lama sih ya. Tapi dampaknya tentunya akan sangat-sangat besar. Jadi sesuatu yang kecil bisa menjadikan sesuatu yang juga besar tentunya. Dan mari kita mulai dengan langkah-langkah yang baik. Karena langkah-langkah kecil yang baik sekarang kita lakukan bisa menjadi langkah baik besar untuk di kedepan hari. Aku Angela Merculan dari pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya.

Untuk Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada, yang tadi sudah baru saja mendengarkan juga podcast kita yang tadi terkait dengan Zero Waste Lifestyle ya, bersama dengan Angela dan juga narasumber-narasumber yang nice banget. By the way, teman Pro 2, ini udah masuk ke teman cerita lagi ya. Dan ngomongin soal teman cerita malam hari ini, aku pengen banget untuk ngomongin terkait dengan wasting time. Karena tadi udah ngomongin zero waste, sekarang aku pengen ngomongin wasting time, alias buang-buang waktu teman Pro 2. Yang dimana kita tuh kadang tanpa kita sadari, kita menghabiskan waktu untuk orang yang salah, untuk situasi yang salah, untuk sesuatu yang mungkin tidak seberapa harus menjadi prioritas kita, tapi kita meluangkan waktu dan juga ngebuang waktu kita di situ. Okay? So, jadi di malam hari ini aku pengen nanya nih sama kamu teman Pro 2. Kamu pernah enggak sih ngerasa waktu kamu tuh terbuang sia-sia untuk seseorang? Nah, atau untuk sebuah situasi. Jadi ini sebenarnya bebas aja sih ya mau ceritainnya dari POV mana. Yang pasti ini terkait dengan topik utamanya, terkait dengan wasting time atau buang-buang waktu. Buang-buang waktu atau waktu yang mungkin terbuang sia-sia jadinya. Let's go teman Pro 2, boleh cerita sama aku di malam hari ini. Caranya di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RR Digital dan juga bisa lewat Instagram kita di @pro2tpi 2-nya angka.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Jaga Malam untuk teman cerita di malam hari ini. Dan masih ngomongin terkait dengan waktu yang kebuang sia-sia. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau waktu kamu tuh terbuang sia-sia? Just in case karena seseorang, karena sesuatu, karena situasi tertentu atau segala macamnya. Selamat malam, di sini ada Kak Lara Purnamasari. Halo. Saat beranjak dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak semua orang itu layak untuk diperjuangkan. Ada kalanya waktu tuh terasa terbuang sia-sia karena kita terlalu banyak berharap dan juga menghabiskannya untuk orang yang tidak benar-benar peduli sama kita. And at the end, pada akhirnya kita belajar bahwa lebih baik menghabiskan waktu bersama kedua orang tua kita yang selalu tulus daripada bersama banyak orang yang hanya hadir saat mereka membutuhkan aja dan juga pergi ketika bahagia. Aduh, dalam banget. Request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Makin dalam lagi nih Kak Lara ya. Tapi aku penasaran sih, orang yang tidak layak untuk diperjuangkan ini berarti arahnya lebih ke siapa nih, mantan apa ya? Tapi sayang sekali ya Kak Lara Purnamasari, Tata Janeta yang kita punya tuh cuman Sang Penggoda sama Cinta Sebodoh Ini. Mau yang mana? Aku sih suka ya Sang Penggoda ya, tapi lagunya agak deep sih. Silahkan ya kalau misalnya mau ganti requestannya boleh chat lagi. And then ini juga ada dari Bang Anjas. Selamat malam Bang Anjas. Jaga malam, jaga yang jelas sampai jam 12 malam. Gimana kabarnya Madam? Puji Tuhan, seperti yang kamu dengar, aku fine-fine aja. Ikutan topiknya nih Madam. Kalau ngerasa pernah buang waktu, pasti pernah lah. Apalagi sama orang yang emang ujungnya pergi dan gak bisa bersama dengan kita. Emang gak bisa dipaksa, tapi setelah menemukan orang yang tepat tuh jadi mikir gini kayak, kenapa harus sama yang sebelumnya sedangkan dia gak bisa bersama gue seterusnya? Tapi, di sisi lain, harus menghargai setidaknya aku pernah tertawa dan juga bahagia ketika sama dia gitu ya. Ingat aja yang baik-baiknya, yang jahat ya udah cukup dilupain aja. Sekarang aku udah menemukan orang yang pas dan gak ngerasa kebuang sia-sia lagi waktunya. Amin, semoga jangan sampai juga ya kebuang sia-sia waktunya. Request lagunya Raim Laude yang Ikro. Semangat siarannya bener-bener yang jelas ya dan juga bahagia selalu. Terima kasih. Tapi ya teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin terkait dengan apa tadi, buang-buang waktu sama orang yang mungkin gak ada ujungnya, yang ujung-ujungnya pergi terus gak bisa sama-sama kita. Tapi ya aku juga pernah sih ngerasa kayak gitu Bang Anjas. Tapi at the end, pada akhirnya tuh aku sadar kalau misalnya gak sama mereka dulu, mungkin aku gak belajar gitu. Karena memang ada kesan pahit dan juga buruk kali ya Tumpah Pro 2 ya, yang kita pernah lewatin, kita pernah laluin sama mereka. Tapi ternyata banyak juga pelajaran yang bisa diambil dari apa yang mereka lakukan ke kita gitu. Walaupun mungkin tidak happy ending, sad ending, bahkan berujung buruk ya sebenarnya ya. Tapi at least kita jadi tahu, oh ternyata gak semua orang di dunia ini tuh baik. Kita jadi tahu karakter orang lebih dalam, kita jadi lebih berhati-hati lagi, kita jadi lebih banyak evaluasi diri, refleksi diri juga. So, gak pernah ada yang namanya rugi mengenal orang-orang yang mungkin pernah datang ke hidup kita. Tapi hanya menyayangkan aja mungkin ya, kenapa sifat mereka dan juga sikap mereka tuh pada akhirnya mengecewakan kita yang ternyata gak sesuai dengan ekspektasi yang mungkin udah kita bangun gitu. So, semangat ya girls. Dari Kak Lara katanya gantinya Sang Penggoda aja Kak Ulan. Kok Kak Ulan sih? Padahal ini Angela loh yang siaran. Kenapa ya Ulan banget? Kak Ulan lagi di rumah, lagi kelonan sama suami baru. Aduh, kalau malam-malam kayak gini aku yang siaran guys. Kak Ulannya lagi having fun lah sama ayangnya. Oke deh Kak Lara, nanti kita puterin ya lagunya ya. Bang Anjas juga lagunya nanti aku puterin setelah lagu dari Tata Janeta dengan Sang Penggoda. So, let's go.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
2: Point one.

Masih di Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita masih ada di teman cerita di malam hari ini. Aku masih punya waktu sampai dengan jam 11 malam nanti. Untuk yang mau bergabung bisa di WhatsApp 08 11 777 9210.

rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: call me in my weakest and I fall for you.
1: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
2: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
1: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
3: Jaga malam, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi...
5: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
6: Jaga malam, jangan galau malam.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.
2: Hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Membusukkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali. Hari ini Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku, Winanda Aryansyah aka Awin, yang bakal nemenin pagi kamu. Dari sekarang ini kita mulai dari jam 5 sampai ke jam 6 tuh ada lagu-lagu yang asik, yang seru buat nemenin pagi kamu, buat nemenin kamu yang lagi persiapan mau aktivitas kerja, sekolah, kuliah, atau apapun itu. Barulah di jam 6-nya nanti Awin lanjut ngasih kamu informasi-informasi viral dan juga perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Terus di jam 7, jam 8 Awin bakal ngasih kamu satu topik. Dan seperti biasa buat kamu yang udah join topiknya, bisa request lagu yang kamu mau Awin puterin. Dan di jam 9-nya kita lanjut lagi ke Beranda Asta Cita. Hari ini kita ngomongin narkoba judol dan korupsi, teman Pro 2. Oke, kalau gitu jangan diganti dulu frekuensinya, karena Awin masih bakal balik lagi dan balik terus pagi ini buat kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: fall thing doesn't need to be fast, and it can't be in a rush. Even strongest trees have fallen leaves, and the wildest waves will crash into the cliff. Give yourself a plenty of time, and yes, you'll always be fine. Rara Nurmega.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dan menjauhkan kita dari sifat kufur. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa-apa yang Rasulullah wariskan kepada kita bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro2 yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas nih tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Seperti apa sih harusnya dan apa sih hukumnya? Nah, teman-teman bisa buka di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, dari ayat ini kita orang-orang yang beriman, perintah ini untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, perintahnya sama, yaitu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi, ada pergaulan yang pertama adalah menahan pandangan. Khusus kepada perempuan atau laki-laki non-mahram, kalau kita memandang tanpa ada hajat, hal itu tidak diperbolehkan. Jadi, memandang seperlunya saja ya, seperlunya saja, tidak perlu berlama-lama. Berkebalikan dengan memandang pasangan kita. Nah, kalau memandang pasangan, istri atau suami kita, maka itu diperbolehkan, malah mendapat pahala. Jadi, kalau kepada non-mahram, kita harus jaga pandangan, jangan berlebihan. Contohnya, kalau untuk perempuan ya, contoh memandang lelaki untuk menikmati ketampanan atau kegagahannya, atau memandang yang disertai dengan fantasi-fantasi yang diharamkan oleh syariat. Nah, itu nggak boleh ya. Harus kita jaga pandangan kita. Jadi perilaku yang lebih utama adalah menundukkan pandangan ketika kita tidak ada hajat, meskipun tidak khawatir syahwat atau fitnah. Nah, hal ini tuh lebih aman daripada kita memandang tapi kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal tiba-tiba bisa kebayang, atau tiba-tiba kita punya punya syahwat atau punya nafsu, kita kan nggak tahu ya. Maka lebih aman untuk, lebih baik jangan, jika tidak ada hajat jangan memandang gitu. Karena kenapa? Karena pandangan itu adalah surat menuju zina dan pemicu syahwat dan farji. Bahkan bibit hawa nafsu itu adalah mata yang berambisi. Nah, jadi hati-hati nih dengan mata. Ada ya pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, makanya hati-hati dengan mata. Untuk adab yang kedua adalah adab ketika berbicara dengan lawan jenis. Nah, ketika kita berbicara dengan lawan jenis, diusahakan untuk berbicara dengan tegas, berwibawa, sopan, dan baik. Jadi yang dilarang seperti apa? Dilarang nih antara lelaki dan wanita untuk berbicara dengan suara yang mendayu-dayu atau nada yang dibuat-buat atau nada yang dilembut-lembutkan gitu ya. Nah ini harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita berbicara kepada lawan jenis yang bukan mahram, maka berbicaranya langsung aja, straight to the point, langsung ke tujuannya, langsung kepada intinya gitu ya. Gak perlu berlama-lama, ngomong seperlunya. Dan juga walaupun kita diperintahkan untuk tegas gitu ya, tapi juga bukan berarti kita harus marah-marah atau kayak sok angkuh gitu ya, bukan seperti itu. Ya udah tetap sopan, tetap baik, tapi juga jangan mendayu-dayu, suaranya juga jangan dibuat-buat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Nah, ini sebenarnya adab ini untuk menjaga sesama. Artinya, kita menjaga hati kita dan kita juga menjaga lawan bicara kita. Bisa jadi kita udah yakin kita bisa menjaga nih hati kita gak kemana-mana, tapi kita belum bisa jamin apakah lawan bicara kita juga seperti itu. Maka aturan-aturan ini adalah untuk menjaga kita dan lawan bicara kita. Kemudian adab yang berikutnya adalah berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, kalau untuk yang mahram itu diperbolehkan untuk berjabat tangan ya, diperbolehkan bahkan disunahkan. Nah, di yang mana aja sih mahram kita? Itu teman-teman bisa buka di Quran surah An-Nur ayat 31. Di situ jelas dipaparkan di dalam Al-Qur'an siapa-siapa saja yang menjadi mahram kita. Nah, lalu yang bukan mahram seperti apa? Berdasarkan pendapat para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah, ya kita kan di Indonesia itu mazhabnya adalah Imam Syafi'iyah, mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini ada dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." Jadi yang kalau bukan mahram, maka itu dilarang untuk berjabat tangan. Kemudian, adab yang berikutnya adalah khalwat. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Khalwat ini artinya berdua-duaan. Dan hukum dasarnya ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua." Hadis ini mungkin sudah cukup populer di kalangan kita, udah sering kita dengar ya. Nah, khulwat yang tidak diperbolehkan itu tadi berdua-duaan di tempat yang sepi atau di tempat yang jarang dilalui orang. Nah, lalu apa lagi? Nah, sekarang khulwat itu bisa lebih canggih. Contohnya chattingan, DM-an, video call-an, teleponan. Nah, itu adalah media-media khulwat, media-media untuk berdua-duaan walaupun itu di online. Nah, jadi hati-hati. Lalu khulwat yang diperbolehkan apakah ada? Ada. Khulwat yang dilakukan di tempat yang ramai atau dilewati manusia dengan syarat jika hanya ada keperluan atau sebatas keperluan tersebut setelah itu udah. Misal, kita perlu bertemu dengan atasan kita yang lawan jenis ya, atau bertemu dengan teman sekantor kita yang lawan jenis dan kita butuh ada keperluan kantor gitu. Kita harus memberikan file dan sebagainya dan kita perlu bertemu di luar kantor, di luar jam kantor. Maka bertemulah di tempat-tempat yang ramai gitu ya. Atau lebih aman lagi kalau kita ditemenin nih sama mahram kita, bisa jadi pasangan kita atau teman kita atau adik kita. Nah, itu lebih aman. Kemudian adab yang berikutnya adalah ikhtilat. Ikhtilat ini adalah campur baur. Nah, ini tidak diperbolehkan. Campur baur antara laki-laki dan perempuan, hukum asalnya adalah dilarang. Dalilnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam dari salat, para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat, wallahu alam, hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria. Hadis riwayat Bukhari nomor 870. Nah, lalu bagaimana nih sikap kita ketika di tempat umum? Itu kan berikhtilat ya, bercampur baur. Contohnya seperti di kampus, rumah sakit, atau di KRL yang selalu bercampur baur. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingkari hal tersebut dalam hati dan tidak ridho atas hal tersebut. Yang kedua, kita berusaha nih untuk meminimalisir interaksi antara lawan jenis. Misalnya kita memisahkan tempat laki-laki dan perempuan gitu, atau kita pergi ke tempat yang perempuannya lebih banyak gitu ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk selalu menundukkan pandangan dan menjaga hati. Yang keempat, kita segera pulang ketika hajat sudah terpenuhi. Maka hal-hal itu adalah adab-adab interaksi antara lawan jenis. Ketahuilah bahwa ketika Allah berikan aturan, itu sebenarnya untuk menjaga kita. Bukan karena Allah itu zalim ya. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Maka konsekuensi dari kita mengimani Allah itu maha pengasih dan penyayang, Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Wallahu'alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Mual lo. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: I've been on my scooter. You know, just run long. Oh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 Daerah Istimewa Yogyakarta bakal punya ikon baru di perbatasan. Karya Cahaya Pradipta, penanda gerbang perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, karya Marcelo Diaz Octavianus, resmi meraih juara 1 sayembara Predesign penanda perbatasan DIY 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan penyederhanaan regulasi. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan Single National Identity Card, yaitu sistem identitas nasional tunggal yang diharapkan mampu mengintegrasikan layanan publik sehingga lebih efisien, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: How to Respect Myself merupakan buku yang ditulis oleh Yoon Hong-yoon, seorang dokter spesialis kejiwaan asal Korea Selatan. Buku ini berhasil meraih kesuksesan dengan terjual lebih dari 1 juta eksemplar di Korea Selatan dan menjadi buku penjualan terbaik nomor 1 di Korea Selatan. Buku ini membuat penjelasan tentang cara untuk mengenal diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan juga mencintai diri sendiri. Yoon Hong-yoon menuliskan buku ini dengan latar belakang pengalaman pribadinya mengenai para pasiennya. Terdapat banyak pasiennya yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure, dan semacamnya. Ada juga beberapa pengalaman yang Yoon Hong-yoon alami sendiri ketika sedang dalam proses menjadi seorang dokter. Melalui buku ini, Yoon Hong-yoon ingin membagikan pemikiran dan pengalamannya kepada orang lain yang memiliki masalah yang berkaitan dengan diri sendiri. Buku How to Respect Myself memiliki total 342 halaman yang dibagi menjadi 7 bagian atau bab. Dalam setiap babnya, terdapat beberapa subbab lagi yang dituliskan Yoon Hong-yoon untuk memaparkan klasifikasi yang lebih detail yang merupakan sejumlah aspek penting yang membentuk topik dari bab tersebut. Pada setiap akhir tiap bab, Yoon Hong-yoon menyuguhkan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mendorong para pembaca untuk introspeksi dirinya sendiri. Setelah membaca buku How to Respect Myself ini, diharapkan Anda dapat memiliki sudut pandang yang baru agar dapat memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

0: lagi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau ada kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bareng Awin lagi ya. Waduh, udah hari apa nih? Udah hari Kamis teman Pro 2. Tanggal 23, tanggal tua. Ini tanggal-tanggal dimana kita mulai khawatir ya sama isi dompet. Kalau kayak abis ngeluarin duit tuh, ngelihat isi dompet masih ada nggak? Terus abis belanja pakai scan kris, lihat masih ada berapa duitnya? Apakah masih cukup sampai akhir bulan? Setidaknya itulah yang Awin lakuin beberapa. Udah 3 hari ini teman Pro 2 udah tanggal tua ya. By the way teman Pro 2, Awin ada lihat postingan nih di sosmed beberapa hari ini tentang, ini masih berhubungan sama Piala Dunia sih, tentang kayaknya ini seorang suami yang keluar duluan buat nobar tapi izinnya belakangan. Ini yang definisi kayak lebih baik minta maaf daripada izin. Ini teman Pro 2, jadi orang ini tuh ada yang ngerekam dia lagi nobar kan, tapi di sela-sela lagi nobar itu dia lagi nge-scroll chat yang panjang banget. Itu chat dari istrinya. Sampai ada yang ngerangkumin juga teman Pro 2, kalau kamu penasaran boleh lihat di postingan teratasnya Instagram @jktlogi. Itu intinya istrinya tuh marah sama dia, kenapa keluar tuh gak izin, kenapa kayak lebih mentingin istri, lebih mentingin nobarnya, nobar bolanya ini daripada istrinya. Jadi istrinya marah lah dan ngirim teks yang panjang banget. Ini sih mau nobar malah deg-degan ya jadinya. Itulah teman Pro 2, pentingnya izin dulu daripada minta maaf. Bukan minta maaf belakangan, bukan minta maaf dulu izin belakangan. Gimana sih? Pokoknya itulah teman Pro 2, intinya kamu tuh harus izin dulu, jangan minta maaf duluan. Begitu.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Perakiran cuaca buat kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Juli 2026, teman Pro 2. Kalau tadi tuh Aun sempat lihat sebelumnya di jam 6 tuh bakal ada hujan ringan, tapi kayaknya nggak kejadian ya. Malah ini dari BMKG di jam 7-nya udah mulai cerah ya. Terus dari jam 8 sampai jam 9 pagi bakal jadi cerah berawan, teman Pro 2. Dan di jam 10-nya bakal kembali berawan aja, tapi kayaknya kamu juga harus tetap waspada, jaga-jaga. Jas hujannya tetap dibawa, oke? Okay? Terus di jam 11 sampai jam 1 siangnya bakal kembali jadi cerah berawan. Wow, dan di jam 2 sampai jam 5 sorenya kembali cerah lagi, teman Pro 2. Mungkin ini kabar baik buat kamu yang bakal banyak beraktivitas, bakal banyak mondar-mandir di jalan hari ini. Karena tidak ada hujan sejauh ini, bahkan sampai malamnya juga ya bakal tetap cerah. Wah, ini nih saatnya nih buat kamu yang punya rencana mau jalan-jalan, mau hangout sama teman kamu dari sore ke malam, gas. Karena cuaca hari ini kemungkinan bakal cerah sampai malamnya. Dan tapi namanya buat jaga-jaga ya, nggak ada salahnya buat kamu yang pakai kendaraan roda 2, yang pakai motor, kemanapun jas hujan mantelnya itu harus ada dalam jok ya, teman Pro 2 ya. Namanya kita jaga-jaga ya kan, namanya perakiraan cuaca kan bisa juga tiba-tiba nih anginnya kencang, ser langsung awan hujannya dibawa ke kota Tanjung Pinang, kan bahaya juga kan, bisa jadi hujan. Nah gitu, intinya hari ini bakal cerah, teman Pro 2, kalau dilihat dari BMKG per jam 6 lewat 31 menit ini. Tapi buat jaga-jaga nggak ada salahnya buat kamu kemanapun dibawa jas hujannya. Dan yang paling penting apa, di jalan jangan lupa kelengkapan berkendaranya juga, dan juga dalam berkendaranya jangan kenceng-kenceng lah, pelan-pelan aja gak apa-apa, teman Pro 2, yang penting selamat sampai tujuan.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

0: Seger kali wah udara pagi ini.
1: Iya ya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Duh, mantap kali tuh. Eh, tapi coba tengok awan tuh. Banyak ya, bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jualan pan SD. Kira-kira awan tuh berat tak
1: ya? Berat lah. Menurut ensiklopedia, satu awan kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu, bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
0: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan tuh tak jatuh? Katanya berat.
1: Tahu gak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa diantaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
0: Oh, gitu.

buat kamu. Ini Alwin ada lihat satu postingan yang viral di Threads teman Pro 2. Jadi ini tuh tentang seorang wanita yang awalnya dia itu cuma spill alasan kocak dibalik alasan cuti suaminya gitu. Jadi dia nge-spill gitu. Dan biasanya ya, yang terjadi di thread adalah ketika ada satu orang yang nge-spill tentang sesuatu, orang-orang yang lain di komennya juga bakal nge-spill hal yang sama gitu. Seperti biasa selalunya comment section di sosial media Indonesia itu kadang lebih menarik daripada postingannya. Jadi si mbak ini @hafsyadini_ ini dia ngepost, "Laki gue ketika cuti alasannya," kan? Alasannya apa? Jadi yang ditulis suaminya itu, "Hak saya dalam mengambil cuti tercantum dalam pasal 79 UU Ketenaga Kerjaan dan pasal 81 UU Cipta Kerja. Terima kasih." Alhamdulillah selalu di ACC dan gak pernah ditanyain kemana-mananya sama atasannya. Padahal doi cuti cuma buat benerin oala, ada linknya. Dan ngopi di rumah, abis itu ngopi bareng istri gitu. Terus ada lagi yang reply nih teman Pro 2. "Pak, saya mau cuti, isi form cuti, berikan alasannya. Reason, 4,5 tahun saya difitnah." "Saya diam, dijelek-jelekkan saya diam, direndah-rendahkan saya diam, dihujat, dihina saya diam. Tapi dengan cuti ini saya sampaikan, saya akan lawan." Ribet banget ya orang alasan cuti. Terus ada lagi yang reply, "Apapun alasannya cuti mah tetap hak ya. Betulnya pakai talenta nih kayaknya." Nah ini, Edzam Zamir ini dia nge-reply, alasan dia cuti apa? Alasannya mancing, teman Pro 2. Aneh-aneh banget ya orang-orang. Kenapa nggak normal-normal aja gitu, kayak @_bagus9 gitu. Cuti tahunan alasannya ya cuti tahunan, simpel. Kan? Dia cuma bikin alasannya cuti tahunan. Terus ada juga yang reply, "Wah sama, sesuai judul aja biar gak ambil pusing, istirahat tahunan." Nah gitu teman Pro 2. Tapi kadang ya orang-orang suka nyari ide-ide yang sangat-sangat over kreatif dalam hal nyari alasan buat cuti. Ini kira-kira Alin mau nanyain juga sih ke kamu. Kalau kamu itu alasan apa sih yang paling gokil yang pernah kamu pakai buat ngajuin cuti? Nah tapi itu ntar Alin spill lebih lengkapnya di jam 7 nanti.

0: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.